0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang. Rapat.
2: Berapa suara 103,9.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical

0: kamu.
1: Oh, sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Prame Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 103,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngetasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
6: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhenti.

0: berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
1: Demikian Tremes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Tremes Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Tremes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Tremes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Tremes Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Ramai suara
4: 103,9 FM. Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Berbesuara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits at Information. Selamat pagi, good morning semuanya, sobat ramai suara dimanapun kamu berada dan apapun aktivitas kamu pagi ini. Aku udah hadir nih barengan sama perawai suara tentunya ya, yang akan setia nanti nemenin kamu dari jam 8 ini sampai nanti tuntas di jam 12 lah ya. Seperti biasa kalau udah Sabtu atau Minggu nanti bakalan ditemenin sama aku ya sob ya, denganku, diriku. Kalau misalnya kamu sekarang dengerinnya cuman by suara, kamu bisa tuh melipir ke Express Radio, karena di sana kita nanti bakalan ketemu ya secara virtual ya. Kamu bisa menatapku dan melihat betapa semangatnya aku hari ini buat nemenin aktivitas hari kamu. So di hari ini Sabtu 19 September 2026, seperti biasa aku bakalan puterin lagu-lagu yang seru, informasi yang up to date tentunya, dan spesial juga hari ini karena ini kan masih dalam rangka memperingati hari PMI Nasional ya sampai ya, kemarin di tanggal 17 September. Jadi nanti aku bakal ngebahas apa sih yang dibahas. Nah, seputar itu deh pokoknya ya. Makanya kamu stay tune aja, jangan kemana-mana, tetap setel radio kamu, tetap nyalain Express Radio kamu buat nyimak siaran hari ini, karena ya kita bakal kupas tuntas seputar dunia perdarahan. Agak ngeri ya nyebutnya ya. Tapi tenang aja, nanti bahasnya enggak ngeri kok, karena justru dengan kita membahas darah, nanti kita bakalan lebih banyak tahu, karena nanti aku gak cuman ngobrol sendiri, aku juga bakalan terhubung dengan salah satu dokter di Lamongan, terus ada juga nanti dari petugas PMI juga, dan juga ada sobat ramai suara yang suka donor darah. Berbagi banget ya. Oke, pokoknya kamu tetap stay tune aja. Kalau mau nyimak siarannya secara live, kamu bisa ke Express Radio, dan kamu juga bisa nimbrung nih di WA-nya Pramai Suara tentunya di 08123021039. Aku tunggu ya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 FM, Drama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Yuhu, 103,9 FM, Music Hits and Information. Buat kamu nih sob yang mungkin baru saja bergabung. Di sini ada aku yang bakal nemenin kamu ya. Tadi aku udah spill sedikit banget seputar apa sih yang akan kita bahas pagi ini sob. Dan tentunya karena ini masih berkaitan dengan ini ya, refleksi hari peringatan PMI Nasional. Hari PMI Nasional nih yang kemarin diselenggarakan dan diperingati di tanggal 17 September 2026. Ya, pokoknya kita bakal ngomongin perdarahan deh ya. Tadi ada lagu dari Adrian Sen yang jika aku bisa memilih. Iya sih, memang hidup itu harus selalu memilih ya. Apapun pilihan kamu, pokoknya wish you all the best deh buat hidup kamu ya sob ya. Oke, kita back to the topic ya. Kita kembali ke topik. Karena ini nanti kita bakalan ngobrolin seputar perdarahan yang mungkin kadang kamu tuh gak terlalu concern gitu loh sob, ya gak sih? Kayak aduh pusing, oh ya wes paling pusing biasa, paling pegel, paling siapa tahu pusing kamu tuh ada indikasi sakit tertentu, misalnya anemia mungkin, ya kita nggak pernah tahu ya sob ya. Nah itu nanti yang akan kita bahas ya, terkait cairan merah yang ada di tubuh kita ini, yang kadang orang nggak terlalu concern itu tadi ya, karena menganggapnya kayak ya udah itu emang bagian dari sesuatu yang ada di dalam tubuh kita gitu loh. Padahal itu punya fakta-fakta yang unik banget loh darah kita itu. Terus kita juga ada nanti kenalan sama penyakit-penyakit apa aja yang ada di darah kita. Terus fakta dan mitos mungkin dah. Kalau kamu misalnya pengen ngobrolin seputar itu juga dan pengen ikutan nimbrung kayak aduh Kak Nurul aku hari ini tuh kayak pusing banget ya akhir-akhir ini, terus atau apa gusiku sering berdarah misalnya, atau apapun itu yang berhubungan dengan darah dan darah. Atau mungkin nih kamu yang pengen donor darah tapi takut, pengen donor darah tapi gak tahu mesti ngubungin kemana dan seperti apa persyaratannya dan lain-lain, kamu bisa ikutan ngobrol nanti ya di WA kita di Prameswara. Nanti aku bakalan kulik-kulik nih ke salah satu apa ya orang yang bertanggung jawab di PMI Lamongan gitu ya. Jadi nanti kamu bakalan dapat info yang valid seputar donor darah. So tetap stay tune pokoknya ya, jangan kemana-mana karena aku pasti bakalan nemenin kamu sampai nanti tuntas di jam 12. Kita bakal ngomongin seputar kesehatan darah karena bagaimanapun darah itu harus kita jaga ya sob ya, karena itu nanti juga yang akan berpengaruh buat masa depan kamu gitu ya. Jadi gak cuman apa ya keluhan-keluhan yang nampak secara fisik aja gitu ya, keluhan di dalam darah yang mungkin gak kelihatan sih secara kasat mata, secara langsung gitu ya, tapi ternyata itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Nah kalau kamu nih sob, misalnya ada event atau ada acara atau kegiatan donor darah, kamu akan ikut donor darah kalau titik-titik. Udah kayak pertanyaan esai ya. Kamu bisa ikutan nimbrung di WA kita tentunya di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prime Suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segitnya tea juice, bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
9: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Prama Suara.
13: Music Hits and Information. Prama Suara.
14: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
15: Oke, kita cek rutenya sekarang. Oke, sobat, jadi kamu kalau misalnya di Prame Suara itu ya, selain kamu bisa dengerin playlist lagu-lagu yang seru, kamu bakalan infonya juga update tentunya, dan ada CCTV juga yang bisa kamu cek untuk pantau lalu lintas yang memastikan nanti aktivitas kamu aman gak hari ini gitu ya. Oke, ini sekarang pukul 8.39, aku bakal cek CCTV jalanan nih di mana dulu sob? Di sini kali ya, di palang pintu kereta Kadeswoko. Ini biasanya rawan ramai ya sob ya, tapi ini lengang banget karena sebentar lagi mau ada kereta lewat. Pantesan gitu ya lengang ya. Ini kalau udah tandanya ada palang merah putih yang dipasang seperti ini ya sob ya, itu tandanya kamu harus berhenti ya. Seburu-buru apapun, sedikejar waktu apapun, utamakan keselamatan ya. No serobot-serobot, karena itu bakalan bahaya buat kamu dan juga mungkin pengendara-pengendara yang lain gitu ya sob ya. So kamu harus tetap berhenti kalau memang palang pintunya tuh yang merah putih itu sudah diturunin gitu ya. Secara keseluruhan sih aman ya sob ya, tidak ada penumpukan kemacetan atau apapun gitu ya. Ini coba kita lihat di arah makam Sunan Derajat. Wah, ini di simpang 3 Banjarwanti ya sob ya. Ini daerah menuju Pantura nih, kalau kamu mau lewati daerah sana. Ini ada pertigaan dan aman sih ya, terpantau masih rame tapi nggak bikin penumpukan kendaraan ya, karena memang jalannya juga tidak terlalu besar juga sih ya sob ya. Dan di situ juga udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu, jadi kamu jangan khawatir, nurut ya sama Pak Oga ya. Karena beliau ini yang berjasa juga membantu proses lancarnya perjalanan kamu ya nggak sih sob. Nah, kamu masih bisa juga nanti pantau terus CCTV dan lalu lintas, atau mungkin nanti kamu juga punya laporan di jalan nih, misalnya kamu ketemu kejadian apa di jalan, boleh banget kamu lapor ke WA Prame Suara buat update. Boleh pakai texting aja atau mungkin pakai voice note atau pakai video, misalnya kayak kak di sini ada macet, kak ini tolong apa segala macam, boleh banget kamu kirim aja ke WA Prame Suara di 081-2302-1039. Kamu jangan kemana-mana ya, aku bakalan balik lagi tentunya nanti dengan informasi-informasi yang seru dan lagu-lagu yang asik. Jadi tetap di 103,9.
14: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Love.
1: FM Music Hits and Information.
2: Masih balik lagi sama aku tentunya ya Sop ya, di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Dah, sebelum aku lanjut nih ya ke topik tentang perdonor darahan dan seputar penyakit-penyakit darah dan apapun itu ya, informasi-informasi terkait darah, nanti aku bakalan terhubung juga nih sama salah satu dokter di Lamongan, dan juga aku bakalan terhubung juga dengan salah satu orang yang bertanggung jawab di PMI yang otomatis secara langsung menangani tentang donor darah gitu ya. Dah, sebelum kita ke situ nih Sob, aku punya fakta unik nih seputar darah yang ada di dalam tubuh kita. Tahu nggak sih, gitu nggak sih kalau misalnya mau fakta unik? Tahu nggak sih, ternyata di dalam tubuh kita itu ada sungai yang ya darah itu. Karena ternyata faktanya nih, kalau misalnya darah kita itu dibentangkan, pembuluh darah kita itu disambung ya Sob ya, kamu punya darah yang ada di dalam tubuh kamu itu panjangnya bisa 100.000 kilometer. Boom, 100.000 kilometer itu kayak dua kali mengelilingi bumi nggak sih, planet bumi nggak sih? Kalau nggak salah planet bumi itu sekitar 40.000 ya, kalau dikali 2 aja baru 80.000 kilometer gitu. Sedangkan darah yang ada di dalam tubuh kita itu 100.000 kilometer. Wow, wow, amazing sekali ya. Kamu udah tahu itu nggak sih Sob? Ini kayak boom, mind blowing banget ya. Dan kita membawa itu setiap hari di dalam tubuh kita. Betapa kerennya sistem, apa ya, sistem yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya, kepada kita dengan memberikan kita membawa sekian liter ya, itu kurang lebih kayak 7.500 liter yang dipompa setiap hari ke jantung tanpa henti, itu kayak kita gak ngerasa berat gitu loh. Dan itu kayak aduh keren banget ya. Itu yang salah satu fakta yang kamu harus tahu Sob. Mungkin atau kamu punya fakta-fakta lain ya, kayaknya nih Sobat Prameswara harus tahu juga nih. Nah boleh kamu juga nanti bisa bergabung di WA kita Prameswara tentunya ya, di 081-2302-1039. Dan jangan lupa ya, karena ini masih dalam rangka memperingati Hari PMI Nasional yang diperingati kemarin di tanggal 17 September, aku mau tanyain satu pertanyaan ya buat kamu ya Sob ya. Kamu akan berani untuk donor darah kalau kamu bisa langsung ke WA Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Dan nanti aku masih bakalan kulik lagi fakta-fakta tentang darah, penyakit-penyakit tentang darah, kemudian apa aja tips-tips yang berhubungan dengan perdarahan dan donor darah. Pokoknya kamu stay tune aja, kamu gak bakalan rugi buat menghabiskan waktu kamu dengerin Prameswara ya. Sambil kamu rebahan boleh, sambil kamu beraktivitas boleh, atau mungkin sekarang ada yang sakit, semoga lekas sembuh ya. Aku bakalan temenin nanti tentunya sampai jam 12, masih dengan playlist-playlist yang seru tentunya di Prameswara di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, masih balik lagi sama aku tentunya, Sobat Prameswara, dimanapun kamu berada dan apapun aktivitas kamu di pagi hari ini. Ini di luar mendung atau panas cuacanya sih, Cop? Aku gak kelihatan ya, soalnya kalau dari studio sih aman-aman aja ya. Tapi ya seperti kita tahu ya, kayak kemarau ini kan panjang banget gak sih? Kamu pasti juga ngerasain ya, Sob ya, kayak sekarang tuh jam 5 sore tuh kayak masih terang, benderang gitu ya. Padahal biasanya kalau jam 5 tuh udah mulai agak gelap-gelap menuju ini ya, menuju apa namanya, menuju apa sih, menuju maghrib gitu ya, menuju ada merah-merah gitu ya. Oke, Sob, tadi kita udah ngobrolin seputar donor darah, juga sudah ngobrolin seputar fakta darah. Nah, ini aku akan coba terhubung dengan salah satu narasumber kita nih dari PMI. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Agus.
2: Pagi, pagi, Mbak.
1: Siap. Sehat, pagi. Bapak? Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah, iya, Mbak. Alhamdulillah sehat.
1: Oke, Bapak. Apa nih aktivitasnya pagi ini, Bapak?
2: Alhamdulillah ya. Pagi ini tadi jalan-jalan gitu.
1: Jalan-jalan. Ya. Dalam rangka apa tuh, Pak? Jalan-jalan tuh.
2: Jalan-jalan, jalan kaki.
1: Oh,
2: jalan
1: ini.
2: Jalan kaki.
1: Oh,
2: ya.
1: Oke, okay. Jalan-jalan dalam
2: rangka sudah sampai rumah. Sudah sampai rumah.
1: Dalam rangka menjaga kesehatan.
2: Kalau hari Jumat.
1: Ya?
2: Iya. Kalau apa? Hari Selasa dan Jumat tenis.
1: Oh.
2: Rebu sama Sabtu juga. Rebunya gowes, Sabtunya jalan, kadang gowes gitu. Okay. Pokoknya beraktivitas olahraga.
1: Wah, mantap sekali nih Pak Agus. Ini harusnya menjadi salah satu ini ya, panutan juga nih buat Sobat Prameswara nih Pak Agus. Karena anak-anak muda tuh banyak mager, Pak, malahan. Betul nggak, Bapak?
2: Masa sekarang Pak, anak muda banyak yang apa? Gowes, ya. Banyak yang apa itu lari gitu.
1: Mungkin memang sekarang jauh lebih baik ya Pak, kesadaran untuk menjaga kesehatannya.
2: Iya.
1: Dulu ya Pak ya. Wah, terima kasih sekali sebelumnya Bapak atas waktunya nih Bapak Agus.
2: Okay, dengan Pak siapa lagi? Pak Nurul.
1: Betul, Bapak dengan saya Nurul dari Prameswara tentunya.
2: Iya. Oke, Mbak Nurul.
1: Bapak, kita ke topik pagi ini nih Pak. Ini kan kemarin tanggal 17 September baru saja memperingati Hari PMI Nasional. Betul Bapak ya?
2: Betul.
1: Oke, mungkin bisa diceritakan nih Pak. Ini kan kalau hari PMI ada kegiatan donor darah nggak kemarin Pak?
2: Ya, Alhamdulillah. Kegiatan PMI di hari ulang tahun tetap kita ada kegiatan donor darah di satu kawan hari di lembaga pendidikan, di rumah sakit, di tempat-tempat yang telah ditentukan itu ada kegiatan donor darah. Dalam kegiatan itu, di samping itu kami dalam bulan Agustus September ini PMI Kabupaten Lamongan mendistribusikan air bersih kepada daerah-daerah yang terdampak kekeringan gitu.
1: Wah, mantap sekali. Ini mungkin semacam CSR dari PMI gitu ya Bapak ya.
2: Ini yang namanya PMI kan, pengabdian sosial.
1: Okay.
2: Jadi kepentingan masyarakat yang memang berdampak tentang kekeringan ini kita memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat.
1: Wah, mantap sekali. Jadi bantuannya tidak hanya darah tapi juga air ya Bapak ya.
2: Oh ya, ya. Jadi
1: enggak
2: gitu saja, enggak air saja pada musim penghujan. Di daerah Bengawan Jero itu di Kabupaten Lamongan kan sering kadang-kadang Bengawan Jero itu berdampak kepada masyarakat adalah banjir. Jika kita mesti sering membantu kepada masyarakat dan terdampak banjir itu juga kita berikan bantuan sembako di wilayah Kecamatan Gali Tengah, Kecamatan Turi, Kecamatan Karimbenangun, Kecamatan Gelaga, dan Kecamatan Deket.
1: Wow.
2: Itu ya hampir setiap tahun juga kita berikan. Di samping itu, kita memberikan Pada musim mau penghujan itu puting beliung di daerah-daerah wilayah Kecamatan Kedompring, Kecamatan Moto, dan sekitarnya itu juga kita berikan bantuan. Itu istilahnya bantuan sosial PMI kepada masyarakat yang terdampak bencana.
1: Baik.
2: Di samping itu juga membantu dengan istilahnya dengan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam bentuk istilahnya apabila ada kecelakaan, juga ada bencana-bencana seperti anak orang tenggelam dan sebagainya, kita PMI juga membantu kepada masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan gitu.
1: Wah, oke. Ini mungkin bisa
2: jadi. Nah, jadi tidak hanya tidak hanya donor darah di PMI itu.
1: Betul. Ini nanti bisa menjadi wawasan baru juga ini Bapak untuk sobat muda Pramasuara semuanya ya, bahwa ternyata PMI itu enggak cuman seputar darah aja.
2: Bukan.
1: Ya. Tapi lebih ke
2: kalau saya boleh cerita.
1: Ya. Oh, monggo.
2: Kalau boleh cerita bahwa PMI itu ada dua unit.
1: Okay.
2: Unit yang satu adalah unit markas. Itu markas itu yang berhubungan dengan bantuan sosial dan bantuan kebencanaan. Dan bantuan kebencanaan itu contohnya yang tadi saya sampaikan, masalah kekeringan, masalah banjir, masalah puting beliung dan lain sebagainya, dan membantu apabila ada masyarakat ya istilahnya tenggelam di sungai dan sebagainya, ada kecelakaan dengan Polres, kita juga membantu itu. Di samping itu kita juga punya ambulan apabila masyarakat membutuhkan minta diantar pulang, mungkin dengan tidak mampu, ya kita siap untuk membantu untuk masyarakat ya dari Rumah Sakit Lamongan Sukiri ke rumahnya. Itu dalam bentuknya markas. Di samping itu kami juga punya PMR-PMR, Palang Merah Remaja, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Lamongan. Nah, itu mendidik anak-anak mulai sejak dini, mulai dari SD, SMP, dan SMA ini memahami di lingkungan tentang masalah kesehatan dan pertolongan pertama pada anak-anak di lingkungan sekolah. Itu juga tugas-tugas kami, PMI. Nah, dan juga ada relawan-relawan PMI itu yang khususnya di unit markas. Kalau unit UDD, unit UDD itu adalah ada orang donor itu ada yang donor sukarela datang ke PMI, ada yang kita jemput bola ke lembaga-lembaga atau ke masyarakat yang perlu untuk mendonorkan darah untuk kepentingan setetes darah kepada masyarakat yang membutuhkan darah. Betul. Ada dua unit di PMI.
1: Jadi ada markas dan juga ada UDD ya Pak.
2: UDD,
1: ya?
2: Iya. Ya,
1: ini berarti unit donor darah, begitu Bapak?
2: Unit donor darah.
1: Oke. Oke, Bapak. Nah, terkait donor darah sendiri nih Pak, kadang itu kan masih banyak yang takut ya Pak ya. Ada beberapa ada beberapa yang mungkin masih takut. Aduh, aku gak wani donor darah wedi ngono gitu misalnya. Kalau dari PMI sendiri nih Pak, apa sih kriterianya untuk orang itu dinyatakan layak untuk mendonorkan darahnya, Bapak?
2: Ya. Secara umum donor darah ini tidak bisa ditakuti. Yang penting yang dengan syarat beliaunya sehat, ya. Ya, terus usianya sudah memenuhi syarat. Usianya itu minimal 17 tahun, ya. Terus ya berat badannya juga kita lihat, tekanan darahnya juga kita lihat, kadar hemoglobinnya juga kita lihat, kita tes di screening. Nanti kalau sudah memenuhi syarat semua, baru kita ambil donor apa darahnya, kan gitu. Nah, kita enggak usah takut dengan itu, karena apapun nanti ya setelah diambil darahnya kan harus istirahat dulu, dikasih ya pembekalan apa istilahnya susu, dikasih roti itu, sehingga nanti sudah istilah enak sudah boleh pulang. Jadi ya enggak usah takut untuk anunya, namanya manusiawi. Manusia itu orang yang belum pernah itu ya kadang-kadang takut. Takut itu gak apa-apa, takut karena jarumnya, ada karena takut sakit, ada khawatir donor darah akan lemes dan sebagainya. Itu kan orang-orang itu berbeda-beda, ya. Ada yang takut jarum. Jadi tidak semua orang itu tidak takut jarum. Ada yang takut jarum, ya. Ada yang takut sakit. Nanti ada yang takut lemes dan sebagainya. Nah, ya. Insya Allah semua kalau badannya sehat, kalau kita ambil, kita cek, ya. Kalau tekanan darah tingginya tinggi sekali, sampai mungkin 200, ya kita tidak diperbolehkan, ya. Pokoknya di bawah 130 lah, kan. Gitu, 110 sampai 130 itu baru diperbolehkan. Kalau HB-nya juga turun, ya tidak boleh. Itu dibuat di screening dulu, gitu, Mbak.
1: Oke, jadi gitu ya. Mungkin kadang kan orang ini ya, Pak, dari PMI itu kan sebenarnya sudah punya kriteria gitu ya, Pak. Jadi nggak usah takut.
2: Yeah.
1: Kalau misalnya memang dinyatakan tidak lolos, ibaratnya gitu, Pak, ya udah nggak jadi kan gitu ya, Pak.
2: Iya.
1: Yeah. Nggak usah takut gitu. Kita serahkan.
2: Jadi kalau Mbak Nurul seandainya mau donor, ya sudah pernah donor?
1: Sudah pernah, alhamdulillah, Bapak.
2: Oh, sudah pernah. Yeah. Nah, kan di situ dicek dulu tekanan darah tinggi, tekanan darahnya, terus marino HB-nya dilihat, kan. Gitu.
1: Betul.
2: Baru walaupun, kalau sudah sehat betul, baru diambil, gitu.
1: Iya. Tadi saya tertarik tuh kata Bapak ada yang takut jarumnya, gitu ya, Pak. Dan memang iya, mungkin sobat pengamat suara yang belum pernah, kan jarumnya tuh gede banget, nggak, Pak, nggak. Tidak tidak seperti jarum jahit ya, jarumnya tuh besar banget, sob. Dan lubangnya juga bisa kita lihat, gitu ya, Pak. Lubang untuk nyedot.

0: Lanjut ya, berani disuntik,
1: Iya,
0: kan
1: betul,
0: gitu.
1: kebawa. Nah, padahal ya Pak, kalau yang saya pernah baca-baca itu justru donor darah tuh bagus untuk kesehatan fisik ya Pak ya.
0: Oh, betul,
1: Nah,
0: iya.
1: mungkin bisa diberikan penjelasan nih Pak, kenapa donor darah tuh malah bagus untuk darah kita, untuk kesehatan kita gitu Pak.
0: Ya, dari darah sebelum darah kita mendapatkan screen, ya tadi yang kita lakukan screening ya. Terus yang jelas manfaat bagi tubuh kita memiliki kemampuan alami untuk menggantikan darah yang telah didonorkan itu sudah alami. Jadi ya pergantian sel-sel yang baru kan gitu itu. Untuk tubuh ya ya apa darahnya akan diambil nanti apa akan ada darah-darah baru lagi pengganti darah yang telah didonorkan itu kan ada penggantinya di dalam proses di tubuh itu sudah alami seperti itu gitu.
1: Betul, luar biasa sekali ya Pak yang ada di dalam tubuh kita itu ya, tanpa kita,
0: Iya.
1: iya Pak, tanpa kita atur itu akan otomatis darah yang keluar itu akan regenerasi dengan sel-sel darah yang
0: Iya,
1: baru gitu
0: regenerasi
1: ya Pak.
0: ya
1: Wah,
0: seperti itu.
1: mantap sekali. Sebentar Pak, ini saya ada pertanyaan dari pendengar nih Pak, dari Lina di Kedumpring. Kalau sekali saja pernah donor darah, tubuh kita itu katanya akan ketergantungan dan wajib donor terus-menerus. Kalau berhenti bakalan pusing dan sakit. Bener nggak sih, Pak? Wah.
0: Oh, enggak. Saya dulu yang seperti itu enggak
1: Oke.
0: pusing, enggak sakit, tidak ketergantungan. Tapi
1: Iya.
0: kalau donor rutin itu kan ya tadi itu saya katakan ya, saya kalau melihat saya punya beberapa teman yang sudah 100 kali donor, dia ya betul-betul sehat sekali, tidak ada penyakit kolesterol, tidak penyakit asam urat, dan fisiknya juga bagus kan gitu. Mungkin sel-selnya tadi pengganti darahnya kan baru lagi kan gitu.
1: Dan terus regenerasi gitu ya Pak ya.
0: Jadi generasi ya.
1: Oke, ini ada satu lagi nih Pak, pertanyaan dari pendengar juga nih ya Pak ya. Sebentar ya. Pak, benarkah donor yang ke-100 diundang presiden dan dapat lencana emas? Ini suami
0: Eh,
1: saya sudah
0: betul.
1: yang ke-98, kemarin yang
0: Oh iya.
1: ke-75 diundang ke SB dapat lencana juga perak. Ini saya baru
0: Betul.
1: tahu malah Bapak. Boleh diceritakan sedikit mungkin Bapak? Menarik
0: Ya,
1: ya.
0: jadi kalau kalau 10 kali itu dapat dari apa? Dari ketua UDD. Kalau 25 kali dapat piagam dari juga dari PMI, ketua PMI. Kalau 50 dari bupati, kalau 75 dari gubernur, kalau 100 dari presiden. Ya.
1: Wah, mantap sekali.
0: Itu.
1: Udah jadinya, udah jadi
0: Tapi
1: kayak
0: tujuan
1: pahlawan
0: pertama
1: donor,
0: kita
1: ya.
0: Mendonorkan itu kan juga untuk membantu kemanusiaan kepada
1: Betul,
0: masyarakat
1: betul,
0: yang
1: betul,
0: membutuhkan
1: betul, betul, betul,
0: darah.
1: betul, betul.
0: Setetes darah itu kan membantu nyawa seseorang kan gitu.
1: Betul, betul. Dan kalaupun dapat penghargaan, piagam atau lencana tuh bonus lah gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, Bapak, kalau terkait ini sendiri mungkin, kalau misalnya nih, kadang itu kebanyakan kan orang kalau mau donor darah tuh nunggu event ya Pak, ada kegiatan apa yang ngadain gitu kan, tunggu ada flyer. Nah, kalau misal kita nih Pak, sobat Pramesuara di rumah juga, mungkin aku juga ya, kalau misalnya pengen donor darah mandiri nih Pak, kita prosedurnya tuh seperti apa tuh Pak?
0: Ya boleh saja langsung kita langsung ke PMI ke apa unit donor darah itu nanti datang di situ bilang petugas Mbak atau Pak saya mau donor darah nanti akan di ya, diperiksa tadi dilihat apa kita tensi apa di tensinya setelah itu dilihat HP-nya kalau semuanya sehat tidak ada masalah baru baru kita donor gitu. Tadi bisa ke kantor PMI 24 jam. Jadi 20 jam bisa kalau mungkin pagi sampai sore sibuk kerja mungkin bisa malam di situ gitu.
1: Oke, wah itu menarik sekali nih Pak ya. Mungkin juga kan kadang ada wah pengen rek tapi ya opo ya carane ya balik lagi nanti wedi salah, wedi gimana gitu ya Pak
0: Udah,
1: ya.
0: langsung aja ke situ nanti
1: Oke.
0: tanya nanti akan diberitahu apa ya tentang untuk prosedurnya. Saya kira prosedurnya tidak sulit.
1: Oke.
0: Kita datang aja ke PMI yang penting badannya sehat.
1: Oke,

0: Oke, nggak perlu bawa apa-apa ya Pak ya, maksudnya mungkin identitas kah apa
1: Ya,
0: gitu, nggak
1: kalau
0: perlu.
1: semua kan kalau KTP harus dibawa,
0: Ya,
1: biar tahu
0: kemanapun
1: namanya,
0: ya.
1: asal mana dan sebagainya.
0: Oke.
1: Itu kan dicatat di ada bukunya nanti dapat berapa kali kan
0: Oh,
1: gitu.
0: oke. Untuk database dari PMI juga nggak Bapak ya?
1: Dan alhamdulillah ODD Kabupaten Lamongan ini setiap tahunnya juga sudah memenuhi target kurang lebih hampir 18.000 kantong darah yang terkumpul di ODD Kabupaten Lamongan
0: Wah,
1: itu.
0: keren sekali. Berarti antusias warga
1: Ya.
0: Lamongan cukup tinggi ya
1: Ya,
0: berarti
1: sampai
0: ya, Bapak ya.
1: sekarang stok hari ini tertanggal
0: 19.
1: tertanggal ini golongan darah A kantong itu ada 195, kantong golongan B 278, kantong golongan golongan O 340, golongan AB 104 kantong. AB. Jadi ada A, ada B, ada O dan AB. Itu
0: Betul.
1: tadi yang saya sampaikan.
0: Terbanyak O ya Pak, karena O ini bisa donor kemana
1: Yang
0: saja
1: terbanyak
0: ya
1: O.
0: Bapak ya.
1: Yang kedua B ya.
0: Oke.
1: Yang
0: Pak Agus, terima kasih banyak untuk waktunya
1: Iya,
0: dan kesempatannya.
1: sama-sama
0: Banyak sekali
1: penulu,
0: yang tentunya.
1: sehat-sehat selalu ya.
0: Sama-sama Bapak juga
1: Kalau
0: sehat
1: teman-teman
0: selalu.
1: Perami
0: Siap.
1: Suara mungkin ada perkumpulan organisasi dan sebagainya, monggo nanti disampaikan
0: Siap.
1: untuk bisa kita datangi ya.
0: Siap, siap, siap. Nanti kami
1: Bisa
0: tunggu
1: kita
0: juga bisa
1: datangi.
0: berkunjung dan ngobrol lebih panjang lagi di studio mungkin
1: Oke,
0: Bapak ya.
1: siap, siap.
0: Oke,
1: Ya,
0: Bapak Agus,
1: saya
0: terima
1: sekarang ini
0: kasih. Nggih.
1: PMI juga keliling terus untuk membantu
0: Baik.
1: masyarakat yang membutuhkan air gitu.
0: Oke, iya masih
1: Gih,
0: kemarau ya
1: sama-sama
0: Bapak.
1: Mbak Nurul ya. Ya,
0: Oke, Bapak
1: terima
0: terima
1: kasih
0: kasih.
1: banyak.
0: Mohon izin mengakhiri
1: Ya,
0: teleponnya ya.
1: Gih,
0: Terima kasih, selamat beraktivitas, Pak
1: Gih,
0: Agus.
1: Gih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, nice info ya. Ya sob ya. Itu tadi banyak banget loh yang kita obrolin seputar donor darah ya. Jadi kamu nggak usah takut. Kalau misalnya mau donor darah, aduh takut jarumnya gede, takut apa segala macam. Tenang, karena dari pihak PMI terutamanya di unit donor darah ya itu juga sudah punya kriteria gitu ya, yang kayak kamu boleh nih ikutan donor darah, kamu nggak lolos nih. Tadi disampaikan oleh Bapak Agus, kriterianya diantaranya adalah tensi darahnya normal, terus berat badannya juga, terus riwayatnya seperti apa, itu juga nanti akan menjadikan pertimbangan gitu ya Sophie, apakah kamu layak untuk donor darah atau enggak. Nah kamu nih yang mungkin sekarang lagi duduk-duduk, lagi santai dengerin siaran ini, kamu bakalan mau donor darah kalau masih aku tunggu jawaban kamu tentunya di WA Prabu Suara di 081 2302 1039. Jangan kemana-mana, nanti aku bakalan balik lagi.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerah. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara. News Hits and Information. Prames Suara.
3: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Mungkin kamu yang baru bergabung ya Sob ya, welcome. Selamat bergabung di siaran aku di pagi ini. Tadi aku udah ngobrol dengan PMI ya, dari ada Bapak Agus Suyanto dari PMI yang sudah cerita tentang ternyata PMI itu gak cuma ngurusin donor darah loh Sob ya. Banyak sekali ternyata aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan oleh PMI untuk mensupport dan apa ya, sebagai bentuk kemanusiaan gitulah ya. Seperti diantaranya adalah tadi membagikan air bersih di daerah-daerah kemarau gitu ya. Nah, kita bakalan ngobrolin lebih lanjut lagi ya. Kita kali ini aku bakalan terhubung dengan salah satu narasumber kita juga. Kita masih sama akan ngomongin seputar perdarahan.
4: Halo.
3: Gitu. Halo dokter, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Oke, suara saya terdengar jelas ya dok ya?
4: Jelas banget.
3: Oke, thank you dokter Ella sebelumnya untuk waktunya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu kali ya dok ya.
4: Oke, halo, selamat pagi semuanya. Okay. Perkenalkan, nama saya Dr. Elo Erlita. Saat ini saya berpraktik di Rumah Sakit Fatimah Lamongan dan juga di Klinik Izora Estetik.
3: Ada beauty estetiknya juga di situ ya dok ya,
4: klinik. Yes.
3: Wah, boleh nih. Boleh nih, kayak langsung
4: Boleh nih.
3: Boleh nih, oke. Dokter, tadi kita kan lagi ngobrolin seputar darah gitu ya, tapi dalam konotasi kesehatan ya dok ya, bukan darah yang tumpah darah peperangan,
4: darah
3: ya
4: muda,
3: dok.
4: Gitu ya.
3: Darah muda ya, kayak kita ya dok ya.
4: Ya kita dong.
3: Kita banget tuh darah muda gitu ya. Dok, mungkin yang paling basic-basic aja dulu deh, penyakit-penyakit atau gangguan yang sering terjadi nih dok di apa namanya, seputar darah ya, mungkin di anak-anak
4: seputar
3: muda
4: darah,
3: bahkan ya,
4: ya.
3: Mungkin yang yang sepengalaman dokter gitu, mungkin bisa diceritain.
4: Kalau gangguan yang saat ini ya banyak terjadi di anak-anak atau bahkan anak muda ya. Sebenarnya kalau penyakit darah itu kan banyak banget. Kita bicara yang simple-simple aja. Jadi sekarang tuh banyaknya anemia ya. Anemia atau biasa yang disebut dengan kurang darah, yang identik dengan kekurangan zat besi biasanya gitu. Nah, penyebabnya itu karena pola makan ya. Kalau sekarang itu kan kadang asal makan, asal kenyang aja, sementara kita tidak memperhatikan apa isi piring kita gitu.
3: Betul.
4: Jadi harusnya kita kan tetap ya, kalau makan tuh harus karbohidratnya harus tetap ada. Jangan diet yang jadi nggak makan karbohidrat sama sekali, itu juga salah ya. Terus proteinnya harus ada, dimana memang dia berfungsi untuk kita kalau building muscle itu kan perlu protein juga ya.
3: Betul, malah
4: gitu.
3: Difokuskan di protein ya dok ya,
4: protein
3: harusnya.
4: Gitu. Betul. Terus jangan lupa protein nabati hewani, terus kemudian ada vitamin-vitamin, itulah harus tetap kita jaga. Kalau sekarang itu kayaknya banyak makanan-makanan yang mungkin sorry nih, aku juga sebenarnya makan juga sebenarnya, tapi kayak kita harus membatasi. Kayak mungkin sekarang tuh seblak, itu kan asal kenyang aja, sementara isinya kadang karbohidrat aja ya, dan juga mungkin banyak pengawet juga gitu. Kayak sometimes boleh, tapi betul. Tapi jangan yang keseringan. Jadi tetap harus diperhatikan isi dari piring itu supaya tidak anemia. Itu sih paling banyak paling anemia, karena sekarang pada diet-diet juga kadang nggak terkontrol gimana caranya. Kemudian banyak makanan yang disajikan itu kadang kita nggak memperhatikan nilai gizinya, kita kayak cuman asal kenyang aja gitu.
3: Iya, sepakat sih dok, karena kalau kita lihat di Lamongan aja nih ya dok ya, nggak usah jauh-jauh keluar kota ya dok ya, kayak di pinggir jalan itu makanan
4: itu menggoda semua.
3: Makanan-makanan yang viral, yang rame itu pasti yang mostly itu bukan makanan sehat ya dok ya.
4: Akhirnya kan kayak santai boleh, santai
3: ya,
4: tuh boleh.
3: Betul. Bukan yang nggak boleh sama sekali juga, nggak apa-apa lah. Yang penting kita tahu batasan gitu ya dok. Yang nggak setiap hari gitu ya dok ya.
4: Iya dong.
3: Oke, terus terkait tadi nih dok, anemia gitu ya. Kalau yang dokter temuin nih, kisaran usianya nih dok. Karena kalau dulu tuh kayaknya orang sakit itu kebanyakan usia lanjut ya dok ya. Kayak usia-usia yang memang ya lumrah lah, le umur sakmono wis mulai pusing-pusing atau apa. Nah sekarang itu kan kayak banyak juga yang usianya masih terbilang muda, bahkan
4: dewasa muda gitu.
3: Iya, betul,
4: ya.
3: Betul. Itu bener, gimana bener, tuh dok?
4: Sebenarnya kalau misalkan anemia, defisiensi besi itu bisa terjadi di semua usia ya. Okay. Kadang-kadang di bayi pun bisa, kayak anak yang sudah mulai MPASI itu juga bisa. Makanya kadang kalau misalkan itu dokter bisa menambahkan suplemen penambah darah untuk dengan dosis terkontrol ya, seperti itu. Terus dewasa muda juga banyak kalau sekarang gitu tadi, mungkin terkait nutrisi juga. Terus mereka juga kan kalau perempuan-perempuan tuh kan menstruasi, kadang misalkan menstruasinya banyak itu kan memang juga bisa membuat kita kehilangan darah banyak, jadi bisa bikin anemia juga gitu. Sebenarnya faktornya banyak ya, salah satunya ya nutrisi tadi juga sih.
3: Makanan ya dok ya.
4: Yes.
3: Karena konon katanya nih dok, nanti coba dokter bisa meluruskan kalau saya salah ya dok ya. Penyakit itu pemicunya kalau nggak pikiran, makanan dok. Bener nggak tuh dok?
4: Bener.
3: Iya kan?
4: Bener.
3: Jadi memang bener. Harus concern ya, karena ini kan untuk apa ya, keberlanjutan masa depan juga ya dok ya, apalagi untuk anak-anak
4: ya,
3: muda
4: betul,
3: gitu
4: betul.
3: Harus disayang-sayang lah ya darah kita ini dan tubuh kita ini ya, gitu ya dok ya.
4: Pokoknya menjaga tubuh gitu.
3: Harus preventif ya.
4: Yes, betul.
3: Oke, terus ini lagi dok, ada pertanyaan yang membuat saya agak penasaran. Bukan agak penasaran, saya pengen tahu juga gitu ya doknya, mumpung nih. Ada hubungannya nggak sih dok, darah nih, penyakit yang ada di darah dengan jantung? Karena kayak sekarang tuh apa ya, banyak orang, bukan banyak sih ya, beberapa kali mungkin banyak ditemukan orang yang gagal jantung atau mungkin terkena jantung mendadak, padahal pola hidupnya sudah bagus dok, udah olahraga, makanan juga terjaga. Nah ini ada kaitannya nggak dok dengan darah-darahnya itu?
4: Iya pasti ada, karena memang kan tubuh kita ini kan semua bagian tuh dialiri oleh darah.
3: Betul.
4: Dimana darah itu dipompa oleh jantung gitu ya. Jadi bisa bayangin yang memompa darah ke seluruh tubuh itu kan jantung ya.
3: Betul.
4: Kalau misalkan memang darah yang dipompa itu mencukupi kebutuhan dari tubuh kita, otomatis dia akan bekerja secara normal. Nah tapi pada pasien-pasien yang anemia, ketika otak merasa kayak masih kurang nih, ya darah itu kan dia bawa oksigen ya.
3: Betul.
4: Jadi kalau misalkan memang anemia, otomatis pembawa oksigennya itu kan berkurang gitu kan. Sehingga ketika otak itu mendapat sinyal bahwa, oh ini kayaknya kurang nih, masih kurang oksigen nih gitu. Sehingga jantung akan memompa lebih keras lagi. Ketika jantung memompa lebih keras lagi, sementara kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka bisa mengakibatkan jantungnya juga kelelahan, seperti itu.
3: Okay.
4: Akhirnya penyakitnya nambah lagi, dan itu memang berhubungan sekali gitu.
3: Iya. Jadi logikanya ya kita harusnya bisa menjaga apa ya dok ya, ketersediaan atau menjaga kualitas darah kita supaya jantungnya juga nggak berat kerjanya gitu.
4: Benar.
3: Oke, karena ya jantung ini ibaratnya nadi kita juga
4: pompa
3: ya dok ya.
4: Pompa kehidupan gitu. Iya.
3: Iya. Nah, terus satu lagi nih dok, ini juga pertanyaan saya pribadi yang cukup mengulik gitu ya, mengulik saya terutama.
4: Oke. Okay.
3: Terkait cuci darah nih dok. Nah ini kan ini kan saya ada juga nih teman yang usianya, bukan teman ya, ya ada kenal lah sama orang itu yang usianya sudah 40 tahun ke atas atau mungkin belum 40 ya. Beliau ini sudah menjadi salah satu pasien cuci darah gitu dok. Nah mungkin dokter bisa menjelaskan nih kenapa dan fungsinya seperti apa dan apapun yang berkaitan dengan cuci darah nih dok. Karena mungkin kadang ya dok ya kayak orang-orang masih awam juga cuci darah tuh ngapain, maksudnya darahnya dicuci ya apa caranya gitu ya. Karena kita nggak pernah lihat langsung juga gitu. Oke, mungkin bisa dibantu kasih pencerahan gitu dok.
4: Cuci darah memang darahnya dicuci gitu. Memang betul seperti itu, karena memang cuci darah itu adalah salah satu terapi pengganti ginjal. Nah sekarang ini gangguannya di ginjal. Jadi kalau kita tadi bahas keluhannya di gangguannya di jantung, sekarang untuk cuci darah ini adalah gangguannya itu memang di ginjal. Jadi cuci darah itu adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang bisa dilakukan apabila ginjalnya itu sudah tidak mampu lagi membuang racun seperti itu. Jadi ginjal kita itu membuang racun ya, kayak misalkan dari urin, dari pipis gitu kan, dari urin itu, terus racun-racun semua yang ada di tubuh kita, salah satu fungsi ginjal sebagai ekskresi atau pembuangan itu terjadi di ginjal, seperti itu. Jadi ketika racun itu menumpuk, otomatis tubuh kita akan mengalami banyak keluhan ya, bisa sesak nafas, terus bisa kejang juga. Makanya kenapa memang harus diproses dengan cuci darah gitu. Jadi memang benar dicuci, jadi nanti darahnya akan dikeluarkan, dicuci dengan mesin ya, nggak dicuci gimana-gimana, nanti dialirkan lagi ke seluruh tubuh seperti itu.
3: Oke, berarti memang ya mau tidak mau dan harus kita selalu menjaga
4: kesehatan
3: gitu ya.
4: Iya, benar.
3: Urusannya panjang gitu ya.
4: Urusannya panjang. Oh iya, pesan juga untuk semuanya untuk menjaga kesehatan ginjal. Karena kasus terbanyak di penyakit ginjal itu kan dikarenakan diabetes ya, atau kencing manis, dan juga hipertensi atau darah tinggi. Makanya kalau sekarang tuh banyak juga makanan-makanan yang juga tinggi gula, itu nggak cuma untuk dewasa muda ya, kadang anak-anak juga kan sudah mengkonsumsi itu. Oleh karena itu kita sebagai orang dewasa juga tentunya harus lebih bijak lagi, dan untuk orang tua juga harus bisa mengawasi dan memberikan batasan untuk anak-anak supaya nanti keberlangsungan hidup ini bisa tetap sehat seperti itu.
3: Betul, sepakat banget nih dok ya. Disclaimer, aku juga sebagai orang tua ya dok ya sebenarnya. Jadi kayak aku mungkin termasuk salah satu yang masih sangat strict gitu loh dok, kayak untuk
4: benar-benar harus sih.
3: Iya, dan sayangnya itu masih nggak terlalu banyak nggak sih dok di sekitar kita, kayak orang tua kadang tuh pokoknya anakku gelemangan ya wes, bah iku kandungan gulanya tinggi ta ya wes gitu ya dok ya.
4: Itu harus cerewet sih, itu harus cerewet, dan memang betul, tidak mudah karena anak-anak itu kan pasti sudah punya keinginan juga. Iya, ya jadi nggak jarang kita nih sebagai orang tua jadi nambah mengeluarkan beberapa ribu kata per hari untuk mengingatkan itu.
3: Iya,
4: dan cerewet gitu ya.
3: Harus konsisten juga ya dok ya.
4: Harus cerewet.
3: Betul. Nah itu nanti harus menjadi catatan juga nih bagi orang tua dan kesadaran anak-anak muda juga ya sob ya dok ya. Jadi kayak benar-benar harus bisa memilih gitu ya, kayak you are what you eat gitu ya nggak sih dok?
4: Benar.
3: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih dok dari Kak Ani, sebentar ya. Selamat pagi Kak, mau nimbrung juga dong. Apakah darah juga berhubungan dengan lambung? Soalnya tiap kali habis minum kopi, semenit kemudian rasanya seperti berkunang-kunang. Wah, menarik nih dok, mungkin ada juga yang mengalami seperti Kak Ani ya. Gimana nih dok?
4: Kalau itu kayaknya lebih ke masalah lambung ya. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa orang yang memang tidak tahan dengan kafein atau kandungan dari kopi. Kalau kita mabuk kendaraan itu rasanya juga pusing, berkunang-kunang loh, lemes gak sih rasanya?
3: Betul.
4: Jadi ya sebenarnya itu memang respon tubuh ketika ada sesuatu yang tidak bisa diterima gitu sih. Jadi nggak langsung hubungannya dengan kemudian kita jadi anemia karena minum kopi. Ya, apalagi itu kan keluhannya langsung banget setelah minum kopi ya. Tapi itu kayak lebih ke keluhan lambungnya itu sih. Gitu. Jadi rasanya kayak mau pingsan atau apa ya, karena nggak cocok di perut gitu.
3: Mungkin karena ini kali ya dok ya, Kak Anik tadi nimbrung, karena mungkin tadi kita kan ngebahas anemia gitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya kayak
4: mungkin pusing gitu ya,
3: berkunang-kunang
4: gitu. Jadi enggak ada kaitannya tentang itu. Kalau misalnya memang itu karena konsumsi kopi, ya mungkin karena tidak cocok di kafeinnya tadi sih.
3: Gitu. Dan itu memang harus, ya itu mungkin harus jadi warning juga ya dok ya. Jadi nextnya aku harus gimana nih, pengen minum kopi tapi lambungku nggak kuat gitu. Jadi harus. Nah,
4: itu boleh lah nanti mungkin kayak sedikit-sedikit dulu ya kopinya, jangan yang strong kayak
3: Iya,
4: gitu.
3: Jangan langsung americano gitu ya. Wah, menarik sekali. Dokter, terima kasih sebelumnya untuk waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas, Dokter Ella. Nanti kapan-kapan kita mungkin bisa meluangkan waktu untuk datang ke sini juga ya, Dok ya, untuk ngobrol lebih lanjut
4: boleh,
3: ya.
4: Oke.
3: Terima kasih ya, Dok ya. Selamat beraktivitas.
4: Terima
3: kasih banyak. Menutup teleponnya.
4: Oke.
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Tuh kan, seru kan? Iya, kamu makanya kalau dengerin Prameswara tuh nggak bakalan rugi ya. Apalagi kalau di weekend, kamu nggak cuman bakalan refresh atau recharge energi kamu, tapi kamu juga bakalan mendapatkan upgrade-upgrade ilmu dan informasi. Nanti aku masih bakalan lanjut dan nemenin kamu ya Sob ya, tapi kita jeda dulu ke playlist-playlist yang sudah aku siapin. Kamu jangan kemana-mana. Dan kalau misalnya kamu nih pengen donor darah, kamu bakalan mau donor darah kalau bisa jawab di sini. Atau misalnya tadi lagi ada dialog interaktif, lagi ada narasumber, kamu langsung bergabung seperti Kak Ani dan juga Kak Lina tadi, kamu bisa langsung aja ke WA-nya Prameswara juga Sob. Nanti bakal aku bacain dan aku tanyain. Oke, di 081 2302 1039 tentunya.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama suara.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Drama Suara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Music is and information.
7: Oke, masih balik lagi sama aku tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information. Hai, kamu yang baru bergabung, apa kabar pagi ini? Oke, tadi aku udah ngomongin seputar darah ya Sob ya. Jadi tema kita hari ini masih dalam rangka refleksi atau memperingati hari PMI Nasional yang diperingati kemarin di tanggal 17 September 2026. You know nggak tuh? Kamu tahu nggak kalau kemarin ada hari PMI Nasional? Harusnya tahu sih ya, karena di hari ini juga pasti PMI kemarin mengadakan banyak event-event atau kegiatan donor darah di sekitar kamu gitu ya. Tadi kita udah ngobrol dengan Pak Agus dari PMI Lamongan. Terus kita tadi juga udah ngobrol nih, Sob sudah terhubung langsung dengan Dr. Elo ya, yang tadi juga sangat menarik juga tuh penjelasannya seputar darah. Dan salah satu pesan dari Dr. Elo tadi yang disampaikan adalah jaga makanan kamu Sob. Nggak semua makanan yang viral itu harus kamu ikutin ya. Kamu juga harus tahu apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh tubuh kamu gitu loh Sob. Boleh sebenarnya kalau kata Dr. Elo ya, kayak kita makan seblak, makan sosis, makan cilok atau apapun makanan-makanan yang mungkin terlihat tidak sehat itu boleh, tapi harus tahu batasan gitu ya. Mie instan misalnya boleh gak sih? Boleh. Yang penting kita tahu batasan ya Sob ya. Jadi kamu harus benar-benar concern gitu. Apalagi tadi juga disampaikan oleh Dr. Elo, sekarang penyakit seputar darah gitu ya, kayak cuci darah, anemia itu nggak cuman diderita oleh orang-orang yang sudah lanjut usia gitu ya, tapi banyak juga dari kalangan muda tuh. So, pokoknya pokoknya kesehatan tuh nomor satu ya kan. Dan bagi orang tua juga tuh, tadi kata Dokter Elo, harus concern juga ya Bapak Ibu yang budiman. Jangan karena anakku suka makan sosis, suka makan ciki-ciki, suka makan minuman kemasan, apapun itu ya yang rasa-rasa gitu ya. Tapi kita juga sebagai orang tua ya sob ya, harus tahu juga batasan baik gak sih untuk anak gitu. Jadi kita juga menurutku ya, buat aku, memberikan makanan yang baik itu juga menjadi salah satu kewajiban kita buat anak-anak, karena kita sedang menyiapkan generasi yang sehat tentunya ya. Oke, sebelum aku lanjut ke pembahasan, aku mau cek nih ada beberapa komentar yang sudah masuk ya di WA-nya Prameswara tentunya. Aku bakal bacain dulu ya. Ini ada dari Diki. Tadi kan aku tanya nih ke sobat Prameswara, kamu bakalan mau atau berani donor darah kalau, nah, ini ada dari Diki di Gersik. Oh, kalau udah dapet jaminan gak bakal lemes atau pingsan habis donor darah kak. Dari dulu kepikiran pingin sih coba, tapi masih parno sendiri karena pernah lihat teman lemes habis ambil darah. Wah, ini jadi kayaknya si Dik ini trauma ya sob ya, karena lihat temennya lemes setelah donor darah gitu. Jadi dia kayak, waduh, ini kalau aku donor darah alamat ki lemes ki gitu ya. Tenang aja Diki, tadi kita sudah dapat ilmunya, sudah dapat edukasinya gitu ya dari Bapak Agus, bahwa sebenarnya donor darah tuh gak bikin lemes kok. Yang penting kondisi kita ketika kita cek, ketika kita screening di awal tuh benar-benar dalam kondisi yang fit gitu ya. Dicek apa namanya, kondisinya, tekanan darahnya, berat badannya, dan lain-lainnya juga ya. Karena nanti pihak PMI juga bakalan apa ya, menyeleksi gitu loh Diki. Dan mungkin sobat Prameswara juga di rumah yang takut, kalau aduh aku takut donor darah gitu ya, gak berani gitu ya karena takut lemes mungkin. Tenang aja, karena dari PMI itu sudah punya kriteria-kriteria gitu. Jadi kalau misalnya kamu dinyatakan belum layak atau belum lolos sebagai pendonor darah, ya gak apa-apa, kamu bisa datang lagi nextnya gitu ya. Jadi kamu gak usah khawatir. Dan tadi juga disampaikan oleh Bapak Agus bahwa nanti kamu setelah donor darah, kamu bakalan dapat makanan penambah energi gitu ya, seperti susu atau yang lainnya gitu, karena itu nanti membantu memulihkan tenaga kamu gitu ya sob ya. Oke, satu lagi deh, ini dari Rian. Halo Rian di Lamongan. Kalau ada event donor darah di alun-alun pas weekend nih, oh dia jadi mau nih kalau misalnya ada event donor darah di alun-alun ya, karena di setiap weekend di alun-alun Lamongan gitu ya sob ya, itu kan ada apa ya, kita sebutnya tuh mince ya, minggu ceria gitu. Itu biasanya banyak juga, mungkin bisa jadi masukan nih buat PMI ya untuk mengadakan di sana, atau mungkin memang sudah ada, nanti kita coba cek lagi. Soalnya sekalian nongkrong pagi, lagian infonya dari PMI tubuh kita jadi makin seger habis donor, tadi aku dengerin Pak Agus. Betul sekali, berarti Rian menyimak ya Rian ya. Ya betul sob, jadi kamu gak usah khawatir, bukan bikin malah lemes atau tambah sakit, pusing dan lain-lain, tapi justru donor darah itu bikin tubuh kamu tuh semakin seger dan darah kamu makin sehat tentunya. Oke, setelah ini aku bakalan puterin satu buah lagu, ini requestan dari Kak Liana Wibisono. Setelah ini akan ada lagu dari Dewa 19 yang judulnya Kangen Buat Kamu. Oke, kamu harus tetap stay tune tentunya ya di sini di 103,9 FM, karena tentunya aku masih bakalan puterin lagu-lagu yang seru. Kita juga masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi nanti seputar donor darah dan darah. Oke, sob, jadi kamu yang dengerin aku, menurut kamu, kamu bakalan datang atau bakalan berani donor darah? Kalau bisa langsung kirim jawaban kamu di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
8: Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrill. Have you heard the song?
9: Yes, I have.
8: And what do you think?
9: I think it's got a good beat and you can dance to it.
8: Sounds swell. Let's listen now.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara, Music Hits and Information. Prameswara,
6: Prameswara, Music Hits and Information. Oke, masih balik lagi sama aku ya Sob ya. Pagi ini kita bakalan ngobrolin seputar darah ya, tadi udah ngobrol juga dengan PMI, terus ada dokter Elo juga yang juga kita ngobrolin darah, dan ya banyak tadi ya Sob ya, tentang fakta-fakta unik tentang darah juga, terus mitos darah juga, terus apa ya, cara atau tips untuk menjaga kesehatan darah kamu tadi juga udah aku bahas gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan topik hari ini sampai nanti pukul 12 ya, aku bakalan nemenin kamu. Jadi kamu masih bisa banget buat gabung di WA kita Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Kalau kamu nih Sob, misalnya ada kesempatan untuk donor darah, kamu berani donor darah kalau kalau tadi ada Kak Diki di mana tadi ya, di Gersik ya kalau nggak salah, tadi katanya aku berani kalau misalnya memang dipastikan setelah donor darah nggak lemes tuh, ada yang kayak gitu. Terus ada yang berani juga katanya tadi kalau misalnya donor darahnya di alun-alun Lamongan gitu, oke lah aku bakalan datang sekalian mince, sekalian nongkrong gitu ya. Nah kalau kamu Sob, kamu bakalan donor darah kalau gitu ya. Oke, kita akan kembali nanti Sob. Aku bakal bawain topik-topik yang seru lagi seputar darah. Tapi sebelumnya aku mau bacain update berita nih. Dari Lamongan ya, di Pemprov Jatim perkuat penanganan krisis air di Lamongan. Nah, ini mungkin salah satu upaya dari Pemprov juga ya, melihat kemarau ini sudah sangat berkepanjangan sekali ya Sob ya, terutama di Lamongan juga sangat terasa gitu ya. Musim kemarau kali ini bikin beberapa wilayah ya Sob ya, di Jawa Timur ya, termasuk di Lamongan, krisis air, terutama air bersih tentunya ya. Nah ini ternyata sudah mendapatkan respon nih dari Pemprov Jatim. Jadi kemarin Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah turun langsung ke Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Lamongan ya, buat menyalurkan bantuan air bersih dan perlengkapan penampungan air tuh. Jadi kayak memang ya ini tuh harus saling support juga ya Sob ya, ya Sob ya. Enggak bisa kayak yus konok banyu rek yo opo kira gitu, ternyata dari Pemprov ini sudah memberikan loh bantuannya. Dan bantuan ini yang diturunkan pun enggak main-main ya Sob ya. Ada puluhan jerigen, ratusan tandon air kapasitas besar, juga ada suplai air bersih senilai puluhan juta rupiah buat nantinya nge-backup penyaluran yang selama ini udah berjalan rutin nih di Pemkab Lamongan. Nah, kamu nih Sob, misalnya mungkin kamu berada di daerah sekitar situ di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Lamongan. Kalau misalnya kamu kemarin, oh iya Mbak, aku ngerti kemarin Nurul, aku lihat juga tuh wingi ono rombongannya Bu Khofifah misalnya, boleh tuh kamu kirim-kirim informasi untuk menguatkan berita ini gitu ya.

Ya Sofia, tenang, nanti aku spill apa sih OMC itu. Apa sih modifikasi cuaca? Aku ngerti ini tuh modifikasi motor, modif mobil gitu ya, kendaraan gitu ya. Oke, jadi OMC ini adalah sederhananya itu adalah upaya manusia ya Sofia untuk merangsang atau mengkondisikan potensi awan di udara agar bisa menurunkan hujan lebih cepat dan fokus di wilayah tertentu. Nah, jadi kayak rekayasa hujan buatan gitu lah ya, mungkin gampangnya seperti itu ya. Terus gimana caranya? Nah, ini juga ada prosesnya tentunya, tidak mungkin tiba-tiba kayak cering hujan turunlah terus hujannya turun, kan nggak mungkin kayak gitu. Emang kita pegang remote awan apa gimana? Jadi yang awal itu ada pemantauannya dulu, Sob. Dipantau dulu oleh tim analisis yang biasanya ini terdiri dari BMKG ya, untuk mencari wilayah nih yang udaranya memiliki ketersediaan awan yang berpotensi hujan atau awan kumulus ya. Kalau kamu dulu belajar itu pelajaran apa ya? Ilmu pengetahuan alam nggak sih yang siklus terjadinya hujan seperti apa gitu ya? Nah, di awal tuh harus dianalisa dulu. Kemudian setelah ditemukan nih, nanti ada proses yang namanya penyemaian, tuh pembenihan gitu ya, penanaman bibit gitu ya. Jadi nanti akan ada pesawat khusus yang diterbangkan ke dalam atau di atas awan tersebut untuk menaburkan bahan semai gitu Sob. Dan biasanya ini berupa garam dapur khusus atau NaCl atau bahan kimia mikroskopis lainnya. Jadi kayak nggak tiba-tiba gitu loh ya kan. Kalau misalnya yang namanya ini kan rekayasa ya, kayak untuk memancing supaya hujannya turun gitu loh Sob. Kemudian setelah disemaikan ada proses kondensasi, yaitu bahan semai ini berfungsi sebagai inti dari kondensasi yang menarik uap-uap air di sekitarnya agar menggumpal jadi tetesan air yang lebih berat. Jadi kayak bayangin aja misalnya air-air yang berupa serpihan-serpihan kecil banget gitu ya, itu dikumpulkan ditarik gitu ya menjadi satu gumpalan tetes yang nantinya akan lebih berwujud gitu ya. Kalau tetesan air kan lebih kelihatan ya daripada sekedar titik-titik gitu. Nah, setelah itu nanti harapannya hujannya turun gitu. Sob, ketika titik-titik air di awan yang sudah cukup berat dan tidak sanggup ditahan angin, hujan pun bakal turun di daerah itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Sob ya, rekayasa proses pembuatan hujan buatan lah, kita bisa seperti itu ya. Ini namanya juga kan usaha manusia ya Sob ya, tetap kita juga harus prihatin juga ya sebenarnya, karena ya tidak hanya kemarau panjang ya, mungkin kita masih bisa sedikit bernapas lega gitu ya, karena kita cuman kita ya ini salah satu bentuk rasa syukur kita ya, kita cuman dalam tanda kutip dikasih kemarau yang panjang, sedangkan banyak sekali saudara-saudara kita di belahan-belahan pulau kota yang lain ya nggak cuman kemarau tapi juga kena kabut asap lah, ada gempa lah, ada apalah yang kayak dar banget, ada aja gitu ya Sob ya. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke topik yang kita bahas tadi ya. Yang penting apapun yang terjadi di Kota Lamongan, kepanasan yang panjang atau apapun, atau di negara kita bahkan, kita doakan tentunya yang baik-baik, semoga semuanya segera teratasi, semoga aman terkendali, jadi kita bisa hidup juga dengan aman, nyaman, damai, dan tentram tanpa khawatir bencana apapun gitu ya Sob ya. Oke, aku masih bakalan tungguin chat kamu, atau mungkin kamu mau telepon langsung ke sini juga boleh banget. Kita masih bakal ngomongin seputar darah ya Sob ya. Jadi kalau misalnya kamu nih ada kesempatan untuk donor darah, aku bakal berani donor darah Nurul. Kalau apa? Boleh jawab di WA kita di 081230212109.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Terima kasih buat kamu yang masih setia bersamaku ya di pagi hari ini. Di pagi menjelang siang gak sih ini sob, sudah 10:30 kurang ya 4 menit lah ya. Tadi kita udah banyak ngobrol nih seputar apa tadi ya? Donor darah ya. Donor darah, kemudian juga penyakit darah dan tips menjaga kesehatan darah gitu ya. Tadi aku juga sudah terhubung dengan nih, aku coba menghubungi salah satu pendonor darah ya sob ya. Tadi aku udah ngobrol dengan pihak PMI juga, terus juga ada dari Dr. Elo juga yang sudah ngobrol barengan kita dan ngasih banyak edukasi positif tentunya. Oke, sudah terhubung. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Wah, pagi menjelang siang ya.
5: Pagi menjelang siang, betul.
4: Alhamdulillah. Ini saya panggilnya kakak, bapak, atau apa nih?
5: Abang aja.
4: Abang, Masya Allah. Abang Dedi gitu ya.
5: Abang Dedi, betul.
4: Oke, Pak Dedi, Abang Dedi. Wah, ini tadi kita ngobrolin seputar ini nih. Darah gitu. Karena kemarin kita tanggal 17 September itu kan kita habis memperingati Hari PMI Nasional ya, Pak Dedi ya. Apa panggilnya Pak Dedi apa Kak Dedi? Beneran mau dipanggil Abang gitu.
5: Abang aja.
4: Oke,
5: biar siap. Lebih akrab.
4: Oke, itu sebenarnya enggak Lamongan banget ya, tapi oke lah. Oke, Abang Dedi. Oke, tadi kita udah ngobrolin seputar ini ya, seputar darah, terus tadi juga sudah terhubung dengan PMI, juga ada Dokter Elo juga dari Rumah Sakit Fatimah gitu ya, Bang Dedi ya. Nah, kalau untuk Bang Dedi sendiri nih pagi ini, aktivitasnya mungkin sekarang lagi di mana dulu nih sekarang?
5: Sekarang lagi ada kegiatan sih di luar rumah.
4: Oke, di mana itu? Bukan di luar angkasa ya?
5: Bukan, lagi ada kegiatan di sekolahan. Kebetulan saya juga sebagai guru di salah satu madrasah aliyah di Lamongan.
4: Oke, guru apa nih Pak Dedi? Mungkin bisa di-spill.
5: Saya sebagai guru apa ini enaknya nih? Sebagai guru olahraga.
4: Oh ya, jadi harus benar-benar concern juga terhadap kesehatan ya, untuk menjadi contoh anak didiknya juga ya, Bang Dedi ya.
5: Kurang lebih seperti itu.
4: Oke, okay. Untuk hari ini kegiatannya padat banget nih kayaknya nih Pak Dedi, Bang Dedi.
5: Hari ini tadi ada kegiatan di madrasah. Kebetulan saya ngajar di MAN 1 Lamongan.
4: Oke.
5: Terus kemudian hari ini ada kegiatan yang berkolaborasi dengan Kodim 0812 Lamongan. Tadi tepatnya kegiatan bakti kesehatan ya, rangkaian dari HUT TNI.
4: Oh, nice. Ini masih sangat nyambung dengan yang apa yang akan kita obrolkan dan topik siaranku hari ini nih, Pak Dedi.
5: Masih relate ya,
4: iya,
5: masih relate banget.
4: Sangat relate ya. Tadi kita ngomongin seputar donor darah dan tadi Pak Dedi habis ada kegiatan yang bakti kesehatan gitu. Intinya memang ya menjaga kesehatan gitu ya, Pak Dedi ya.
5: Oke. Okay. Betul, betul.
4: Pak Dedi, boleh dong diceritain pertama kali donor darah kapan dan gimana tuh pengalamannya?
5: Pertama kali donor darah sih ingat saya dulu waktu sekolah ya. Kebetulan saya dulu alumni SMA 1 Lamongan.
4: Oke.
5: Saya ingat itu donor darah saya sekitar kelas 11 dulu ya. Kelas 11 donor darah di UKS-nya SMA 1 Lamongan waktu itu didatengin itu petugas dari PMI untuk melakukan kegiatan donor darah. Salah satu programnya sekolahan waktu itu.
4: Oke.
5: Kemudian dapat kartu dulu dapat kartu sih, cuma kartunya sekarang hilang, nggak tahu kemana.
4: Oh, kartu apa tuh? Kartu tanda pendonor.
5: Kartu
4: atau?
5: Donor, kartu tanda pendonor dulu ditulis manual, dikasih nama manual, ditulis manual. Jadi saya bawa wira-wiri dulu waktunya.
4: Jadi kayak jadi ketahuan ya kalau manual tuh tahun berapa
5: Betul.
4: Tuh?
5: Karena dulu itu kan kalau berapa ya? Kalau donor 10 kali, 20 kali atau berapa kali gitu dapat apresiasi.
4: Betul, betul, betul. Tadi aku juga ngobrolin itu tuh Pak Dedi dengan pihak PMI ya. Kalau 10 kali tuh dari PMI-nya gitu kalau nggak salah ya. Kalau 50 kali itu dari Bupati, 75 itu dari Pemprov. Terus kalau 100 dapat lencana dari Presiden tuh.
5: Betul,
4: keren, ya?
5: Lula prosesnya. Okay. Dulu targetnya ngejar kayak gitu, tapi kayaknya nggak kesampaian deh.
4: Mungkin next kali ya.
5: Next lah ya, next lah.
4: Oke, okay, nah ini kalau waktu pertama-tama ada rasa takut nggak nih? Pak Dedi, karena nih dari pendengar Pramesoran ya, ini banyak yang kayak takut jarum, takut lemes, kayak gitu-gitu loh. Kayak emang semenakutkan itu ya donor darah gitu. Mungkin dari pengalaman Pak Dedi.
5: Sebenarnya kaget ya pertamanya. Kaget, biasanya kan kalau kita diinjeksi sama bidan ataupun perawat tuh kan biasanya jarumnya kan agak imut-imut gitu ya.
4: Ah, betul.
5: Nah, kalau donor nih jarumnya itu kan lebih besar daripada jarum injeksi yang pada umumnya.
4: Betul.
5: Terus nancepnya kan kalau kita dulu diinjeksi kan di bagian tubuh bagian bawah yang belakang ya. Nah, ini kalau si donor ini kan di lengan ya. Jadi kelihatan banget tuh ya. Sekali lirik itu kelihatan. Wih, mau ditancep ini di badan nih. Aduh, gede banget. Jadi perasaannya lebih deg-degsa, lebih dak-dikser, terus kemudian lebih kayak ini rasanya gimana ya? Ketika ditancepin sih pertamanya agak deg gitu ya. Terus kalau sudah berjalan sih aman aja. Cuma ya memang rasanya agak cenut-cenut sedikit lah.
4: Iya, wajar. Tapi it's okay, it's okay. Wajar ya, Pak ya. Karena kan apalagi kalau misalnya ini nih Pak, kalau misalnya kita donor darah terus kita tuh kan ditancepin ke tangan kita tuh kan bener-bener cari pusatnya pembuluh darah gitu kan, iya nggak sih? Jadi kalau
5: betul yang paling
4: misalnya,
5: besar pembuluh darah.
4: Kalau misalnya nggak ketemu itu nanti bakalan diulang lagi tuh sukanya, ya kan?
5: Betul, pernah di kanan nggak keluar dipindah ke kiri.
4: Nah iya, aku pernah kayak gitu juga soalnya.
5: Jadi rasanya lebih aduhai itu ya.
4: Lebih double ya, tapi itu lebih terbayar double. Ketika sudah ini ya Pak ya, sudah apa namanya, sudah selesai melakukan prosesnya gitu, ada perasaan happy gitu gak sih?
5: Perasaannya lega karena kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya kan dan juga kita bisa lebih apa ya, lebih fresh karena darah kita diganti dengan darah yang baru oleh tubuh kita sendiri.
4: Betul. Oke, Pak Dedi, kalau tadi kita ngomongin pertama kali nih donor darah, kalau terakhir kali kapan nih Pak Dedi, tipe yang rajin nggak untuk donor darah? Mungkin punya target, mungkin kejar target ya, aku pokoknya 100 aku main Pak Presiden gitu misalnya. Terakhir kapan?
5: Terakhir sebenarnya kemarin berapa ya? Dua tiga hari yang lalu kalau nggak salah saya terakhir di kebetulan di madrasah juga di Man 1 Lamongan. Ada kegiatannya anak-anak PMR sama anak UKS mendatangkan dari pihak PMI untuk donor darah di madrasah kemarin kok 2-3 hari yang lalu kalau nggak salah.
4: Wah berarti masih baru banget ya.
5: Masih fresh banget nih, darahnya masih fresh banget nih. Masih diolah sama tubuh ini.
4: Iya, langsung lagi ini ya, proses regenerasi ini sedang berjalan.
5: Iya, kerasa nih, di badan kerasa nih. Kayak ada yang nyut-nyut gitu loh, produksi darah baru ini.
4: Oh iya, emang iya?
5: Enggak lah.
4: Oh enggak ya, ih takut menyesatkan nanti. Kayak kita tiba-tiba ini nanti.
5: Aman.
4: Takut ini Pak, apa namanya, kita ngerasa itu tiba-tiba kita berubah jadi Hulk gitu ya. Ada
5: jadi Spiderman sekarang lagi hype ini.
4: Yeah. Oke, menarik sekali. Karena ini nantinya mungkin Sobat Prameswara juga nih ya Pak yang mendengarkan kayak aduh aku takut mau apa namanya donor darah gitu. Karena tadi ada beberapa juga yang sudah menghubungi kita di chatnya Prameswara. Itu dia bilangnya ada yang takut lemes gitu. Terus ada juga yang takut jarumnya itu memang yang gedenya gak ngotak gitu ya Pak ya. Gak bisa dibayangkan seperti jarum-jarum pada umumnya gitu kan. Kalau pengalaman Pak Deddy ini pernah gak dari beberapa kali donor darah tuh ngerasa lemes atau mungkin ada apa ya, gak enak di badan gitu, pernah gak?
5: Sebenarnya kalau habis donor kan kita gak boleh langsung berdiri ya. Kita harus berbaring dulu lah, paling tidak 1 menit 2 menit agar tubuh kita benar-benar bisa merelaksasi hasil darah yang tadi sudah diambil. Terus kemudian kita baru berdiri, terus kemudian baru jalan. Kalau memang langsung berdiri otomatis agak pusing. Saya pernah itu agak pusing memang. Terus kemudian kita nggak aktivitas yang berat dulu sih memang ya. Jadi kita santai dulu, kita relax dulu, kita minum air. Terus kemudian kalau biasanya dari PMI dia dikasih itu snack kan. Ada snack, terus kemudian ada obat penambah darah yang bisa ngebooster darah kita. Terus kemudian dikasih susu juga untuk penguatan dari vitamin kita sendiri juga. Iya, sebenarnya cuma butuh waktu paling ya beberapa jam lah untuk bisa recovery gitu loh. Kalau orang yang tidak terbiasa sih. Tapi kalau mungkin yang sudah terbiasa mungkin bisa lebih cepat ya. Karena dulu tuh infonya kan setiap 3 bulan sekali itu bisa donor. Sekarang mungkin ada riset yang terbaru bisa 2 bulan sekali.
4: Oke, artinya kita semakin canggih ya, ya Pak ya, tubuh kita
5: semakin
4: ya.
5: Semakin canggih. Jadi antibodinya semakin kuat kayaknya.
4: Iya, betul-betul. Nah, itu jadi kalau misalnya teman-teman nih, Sobat Prameswara semuanya sedang mendengarkan, aku takut lemes, takut pusing. Nah, itu tips dari Pak Deddy tadi tuh, jangan langsung beraktivitas gitu ya. Ojo moro-moro melayu gitu ya, mari dicubuk darah ya, Pak ya. Horor itu. Oke, Pak Deddy, satu nih mungkin tips ya buat anak-anak muda nih, Pak Deddy yang mungkin mendengarkan Prameswara hari ini. Apa tipsnya nih biar mereka berani untuk donor darah, terutama yang belum pernah nih, Pak Deddy?
5: Tipsnya adalah jangan pernah lihat jarumnya ya.
4: Menarik.
5: Tapi nggak apa-apa sih, ini kan sebagai bentuk pengalaman, kepedulian kita kepada sesama. Terus kemudian donor darah itu kan juga bagus juga agar darah kita yang mungkin sudah tidak begitu apa ya, nggak begitu maksimal di tubuh bisa dikeluarkan dan diganti dengan darah yang baru sehingga kita badannya bisa lebih fresh. Terus kemudian jangan lupa makan, jangan lupa makan sebelum donor. Kemarin sarannya dari teman-teman PMI memang diusahakan makan dulu ataupun nyemil lah kalau nggak terbiasa makan sarapan ya.
4: Oke, itu
5: terus dipastikan badannya fresh, dipastikan badannya fresh dan tidak biasanya tidak boleh mengkonsumsi obat dalam jangka waktu 2 atau 3 hari sebelumnya. Nggak boleh sakit, batuk, pilek ataupun panas juga nggak boleh.
4: Pokoknya dalam kondisi yang benar-benar 100% fresh, fit gitu ya, fit dan fresh fit, gitu ya. Termasuk bergadang mungkin tidak disarankan ya Pak Deddy ya.
5: Nanti kalau darahnya diambil terus tiba-tiba bisa, makin sakit malah ya repot lagi nanti.
4: Malah ngerepotin wong akeh, niate nolong malah ngerepotin gitu ya.
5: Niatnya nolong.
4: Pak Deddy nice, terima kasih banget untuk sharingnya. Mungkin satu nih spesial, mungkin ada lagu yang mau di request Pak Deddy yang mau diputerin dan
5: diputerin
4: di kantor.
5: Diputerin apa ya, Roni Parulian ya.
4: Boleh aku carikan. Aku punya Angin Rindu, boleh. Mau gak Angin Rindu?
5: Boleh, Angin Rindu. Boleh.
4: Pak Deddy terima kasih, selamat beraktivitas.
5: Terima kasih kembali.
4: Sehat selalu, salam buat keluarga juga ya. Sama-sama baik. Tentunya. Mohon izin menutup dulu ya Pak, nanti aku bakalan puterin Roni Parulian ya. Terima kasih, baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
4: Tuh ya, kalau kamu masih takut ya, kalau tadi tips dari Pak Deddy nih, kebetulan beliau pendonor darah juga dan baru 2 hari yang lalu ternyata melakukan donor darah. Wah, mantap sekali Pak Deddy untuk dedikasinya gitu ya. Karena tadi kata Pak Deddy, iya sih awal-awal memang takut, awal-awal memang ngeri gitu ya lihat jarum yang segitu gedenya gitu ya. Tapi ternyata pas udah dilaksanakan, udah diproses, nggak sengeri itu kok, ya kan? Gitu kata Pak Dedi. Oke, aku bakalan puterin setelah ini ada Roni Parulian ya. Tapi sebelumnya masih ada Hindia dulu yang Bayangkan Jika Tidak Ada Menyerah. Dan kamu sama si aku tunggu WA dan chat kamu tentunya di WA Paramus Suara di 081-2302-1039. Kamu bakalan mau donor darah kalau, nah kamu bisa jawab langsung boleh via chat atau mungkin via telepon juga boleh banget. Masih aku tunggu sampai nanti pukul 12.
6: Pernah

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Wow, sudah mulai siang dan panas ya sob ya, tapi di sini adem sih karena di studio kita dilengkapi dengan ruangan yang dingin yang asik banget tentunya ya. Oke, terima kasih tentunya buat kamu yang masih setia menyimak siaran pagi ini sampai menjelang siang ini ya sob ya. Tadi kita ngomongin seputar apa sih? Ngomongin seputar darah, donor darah, penyakit-penyakit yang ada di darah, kemudian juga ada mitos dan fakta darah apa aja sih yang mungkin kadang orang mikirnya beneran gak ya gitu ya. Tadi udah dijawab juga oleh Pak Agus dari PMI tentang beneran gak sih kalau misalnya kita donor darah itu bakalan bikin ketergantungan, ketagihan yang kalau gak donor rutin nanti bakalan bikin tubuh kita tuh gak bagus kondisinya gitu ya sob ya. Ternyata dipatahkan itu tidak ya sob ya. Jadi kamu jangan khawatir kalau misalnya pengen donor darah ya udah donor aja gitu ya. Tadi kita juga udah ngobrol nih ada dari Pak Dedi. Nah Pak Dedi tadi cerita tuh pengalaman pertama kali donor darah, kemudian terakhir donor darah kapan ya, dan berbagi tips juga nih sob buat kamu yang mungkin masih takut untuk donor darah gitu ya. Kayak aduh ngeri banget tahu donor darah itu, mungkin ya karena kamu belum pernah, tapi cobain deh. Enggak sengeri itu tahu. Oke, ini aku akan bacain salah satu sobat Prama Suara juga, ada Kak Ani. Nih, kata Kak Ani, aku donor darah ke tempat UDD-nya, Kak. Oh, nice. Jadi langsung datang ke unit donor darahnya ya. Terhitung 5 kali sih. Seneng banget kalau lolos karena dapat bingkisan. Udah kayak ini ya, kayak apa namanya, dapat souvenir gitu ya. Kita datang ke acara terus dapat bingkisan tuh emang happy sih ya. Kita kalau dikasih tuh pasti seneng loh. Apalagi ini habis melakukan sebuah aktivitas mulia ya. Apalagi pas ada event-event waktu Ramadan gitu. Oh iya, biasanya Ramadan juga banyak tuh. Tahun kemarin pas Ramadan pernah gak lolos karena kurang HB-nya. Terus aku try lagi, akhirnya 2 kali datang bisa lolos dengan makan telur dan banyakin minum air mineral. Nah ini mungkin bisa jadi tips buat kamu nih. Terima kasih ya Kak Ani atas sharingnya. Ini mungkin sangat membantu juga ya sob ya, buat kamu yang masih bingung, aku pengen donor darah tapi takut. Nah ini ada Kak Ani yang berbagi pengalamannya. Jadi kamu bisa makan telur dan banyakin minum air mineral biar kondisi darah kamu tuh bagus dan HB-nya juga naik gitu ya. Jadi jangan khawatir karena kayak dari PMI sendiri juga punya standar gitu loh sob, untuk meloloskan kamu atau enggak gitu. Kalau misalnya memang dirasa kamu belum cocok atau dirasa belum lolos nih kayak Kak Anik, ya kamu gak akan dikasih untuk melakukan donor darah ya kan, karena itu juga bahaya juga gitu ya, takut nanti lemes apa segala macam gitu. Terima kasih Kak Ani. Kamu masih bisa juga nih sob kalau mau bergabung di sini buat cerita mungkin pengalaman donor darah kamu, atau kamu belum pernah donor darah, boleh di WA kita ya di 081-2302-1039. Tentunya masih aku bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 12-an. Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Dan aku tunggu juga WA kamu tentunya. Tetap stay tune di sini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits at Information. Masih balik lagi tontonnya Asap ya, barengan sama aku yang bakalan nemenin kamu sampai nanti tuntas di ya jam 12-an lah ya. Oke, aku masih bakalan bacain pesan-pesan atau chat yang masuk ke WA-nya Prameswara ya, Asap ya tentunya. Ini dari siapa nih? Kita cek dulu dari Kak Laras. Halo Kak Laras. Kak Laras dari Lamongan. Hai Kak Laras, selamat siang. Kalau rasa takut, oke, jadi aku ulangi dulu ya Sop, ya tadi aku nanyain tentang kamu bakalan berani donor darah kalau, nah kalau kata Kak Laras nih gini nih, kalau rasa takut sama jarum suntiknya udah hilang. Kak Laras takut banget ya sama jarum suntik ya. Sebetulnya pengen banget bantu sesama, tapi jujur tiap lihat jarum donor yang lumayan gede langsung merinding duluan. Iya sih, ini tadi juga sempat di ini juga ya sama Pak Dedi tadi ya, kalau ternyata memang ukuran jarumnya untuk donor darah itu tidak seperti jarum-jarum pada umumnya ya Sob ya. Kalau kamu ngebayangin mungkin yang belum pernah ya, terutama yang belum pernah donor darah, ngebayangin jarumnya itu seperti jarum jahit atau mungkin jarum yang biasanya digunakan untuk kita suntik, yang normalnya suntik gitu ya. Enggak segitu ya Sob ya, jarumnya tuh lebih gede ya. Dan apa ya, kalau kita pegang, kalau jarum yang normal yang biasanya digunakan untuk suntik itu kan kayak kalau kita pegang tuh enggak kelihatan gitu ya, kayak sekecil itu gitu ya. Tapi kalau jarum yang digunakan untuk mengambil darah kita ketika donor darah itu kelihatan, dan kita bisa melihat bahkan lubang dari tengah jarumnya itu untuk jalannya darah yang disedot dari tubuh kita tuh kelihatan. Nah, ngomongin soal ini ya Sophie, aku tiba-tiba teringat nih pengalaman pertama kali aku donor darah ya. Itu tahun berapa ya? Zaman-zaman ya aku waktu awal-awal kuliah kalau enggak salah ya. Dah, jadi itu kan di kampus ya Sophie acaranya. Di kampus itu ada nih kegiatan donor darah gitu. Kayak aku, wah pengen nih nyobain gitu. Itu benar-benar first time ya, aku pertama kali donor darah tuh waktu itu. Terus ngantri kan kita kan, jadi kan ada beberapa proses yang kita lewati gitu ya, setelah kita cek darah, kesehatan apa segala macam, dan sampai nanti kita dinyatakan untuk lolos atau tidaknya menjadi pendonor darah gitu kan. Nah di tengah aku ngantri tuh Sob, ada nih satu kakak kelas ya, kakak tingkat gitu yang aku kenal, cowok gitu ya, kita ngantri bareng. Terus ya udah ngobrol kan, kebetulan aku kenal gitu. Eh donor juga ta Mas gitu kan. Iya nih Nurul, aku donor bla bla bla segala macam cerita-cerita lah ngobrol kita ya. Ini aku pertama kali loh Mas. Oh aku ya pertama kali gitu kan. Abis itu nih Sob, si kakak tingkat ini masuk kan ke dalam untuk melanjutkan proses selanjutnya gitu. Tidak lama kemudian, kayak cuman beberapa menit gitu ya, dia balik tuh keluar. Soalnya kayak, loh Mas kok cepat, kok mas mari donor darahnya. Tahu gak jawabannya apa? Aku gak sido soalnya jarumnya kewede. Aku kayak, hah? Semengerikan itukah jarum donor darah gitu ya. Bayangin ya sobi aku yang baru pertama kali dan langsung mendapatkan melihat kejadian itu, yang si kakak ini yang awalnya excited banget dan kayak percaya diri bakalan berani, ternyata pas udah ke dalam lihat jarumnya gak sido, tiba imbalik karena mau di jarum gitu ya. Tapi waktu itu aku memutuskan untuk melanjutkan sih. Dan satu pertanyaan yang mungkin kalau sekarang aku pikir kayak, ngapain aku tanya kayak gitu ya gitu ya. Aku waktu sudah berbaring kan, udah siap untuk diambil darahnya sama petugas kesehatan, itu aku nanya, Bapak ini nanti diambil berapa tetes ya darahnya? Kayak aku selugu itu ya, kayak gak kepikiran gitu. Terus kata si bapak petugasnya, loh ya satu kantong mbak, ya opo, ya gak mungkin lah cuma satu tetes. Aku kayak, oh iya ya, ini kan donor darah ya, bukan kita lagi tes darah yang cuma diambil setetes gitu buat ngecek gitu. Kayak aku, waduh gitu. Tapi untungnya semuanya berjalan lancar, aman, aku gak ada kendala apapun ya. Gak ada kejadian-kejadian yang kayak lemes lah atau apalah, apa segala macam itu gak ada kok. Nah pelajarannya adalah Sob, kalau misalnya kamu mungkin ngerasa takut, bisa jadi ketakutan itu cuman pikiran-pikiran kamu aja gitu loh. Kamu coba aja datang dulu, coba aja diintip seperti apa sih proses donor darah itu gitu ya. Siapa tahu nanti kamu menemukan fakta yang ternyata gak semengerikan itu kok. Nah seperti pengalamanku tadi tuh Sob, kalau misalnya waktu itu ketika aku menemukan si kakak tingkat yang dia gak berani karena jarumnya gede gitu ya, dan memutuskan untuk mundur. Sebenarnya kan aku punya pilihan ya, untuk takut dan aduh gak situs aku mulai ae, daripada aku kenapa-napa, aku petimbe jarum gitu ya misalnya ya. Tapi kan aku memutuskan untuk okay, mari kita try, mari kita coba. Nah, ternyata aman-aman aja, tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang ditakutkan, misalnya kayak lemes atau apapun gitu ya. Nah itu tadi relate tuh sama Kak Laras yang masih takut jarum ya Kak Laras ya. Mungkin Kak Laras juga bisa mencoba tuh, datang aja coba ke PMI ya, ke UDD untuk mendonorkan darah, biar nanti diperiksa dan dicek langsung oleh petugas yang di lokasi gitu ya, untuk memastikan beneran ini cocok nggak buat donor darah, lolos nggak gitu ya. Oke sobat, aku masih tunggu tentunya atensi kamu di WA kita Prame Suara di 081-2302-1039. Kamu bakalan mau donor darah kalau aku tunggu ya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, so sudah pukul 11.12 di hari ini, Sabtu 19 September 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah setia dari pagi ya sob ya, nemenin aku siaran hari ini. Semoga hari-hari kamu lancar, gak cuman berlalu begitu saja ya hari Sabtunya. Apalagi kalau misalnya kamu dengerin Prameswara, westalah, gak bakalan kosong gitu ya. Karena tadi kita udah banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang seru seputar darah, seputar donor darah, penyakit-penyakit darah, dan juga tadi aku udah ngobrol juga dengan petugas atau dari penanggung jawab dari PMI yang kita ngobrolin seputar gimana sih caranya kalau misalnya kita donor darah, apa sih mitos atau fakta nggak sih seputar kalau habis donor darah tuh bikin gemuk terus bikin lemas, ya nggak sih? Nah tadi udah ngebahas itu, kalau kamu tadi dengerin dari awal pastinya tahu sih ya sob ya. Terus tadi juga sudah ada Dr. Elo juga, kita ngebahas tentang buat anak-anak muda gitu ya, jaga kesehatan, jaga nutrisi dan asupan makanan kamu, karena you are what you eat gitu. Apa yang kamu makan itu pasti akan punya dampak gitu loh sob, buat kesehatan kamu. Jadi kamu harus bijak juga ya kalau misalnya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, ya harusnya yang baik-baik lah ya, jangan sampai nanti sudah telat baru gerasa kayak aduh nyesel re aku pian kok gak jaga kesehatan gitu misalnya. Oke, sebelum kita lanjut ke topik, nanti aku masih bakalan bacain chat kamu dan juga atensi kamu di WA-nya Prameswara tentunya. Catat ya, jangan lupa 081-2302-1039. Nah sebelum aku lanjut ya sob ya ke topik yang seputar darah dan donor darah, ini aku bawa berita dari, wah agak sedih sih ya kalau kita ngebahas berita tentang bencana-bencana yang ada di Indonesia. Tapi supaya kamu juga up to date dengan berita ini, nih aku punya Karhutla Sumsel tertinggi di Indonesia usai sisa 402 hektar yang masih terbakar. Wow. Oke. Okay. Ini masih dari kabar seputar lingkungan dan cuaca ya sob ya. Jadi kita mulai apa ya? Kayaknya udah sebenarnya udah, ya Allah kok saya gak mari-mari ya gitu ya. Sebenarnya seperti itu ya, tapi ya gimana, memang belum selesai dan masih terus berlanjut gitu ya proses pemadamannya dan lain-lainnya. Oke. Okay. Di wilayah Sumatera Selatan ini lagi menghadapi tantangan yang cukup berat ya sob ya, terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla gitu ya. Nah ini ada info dari pembaruan data dari BNPB Sumsel, tercatat jadi provinsi dengan luas karhutla tertinggi di Indonesia saat ini. Duh sedih banget ya. Bahkan per Jumat kemarin ya sob, tercatat masih ada sekitar 402 hektar lahan yang masih dalam proses pemadaman. 402 hektar tuh luas banget loh sob. Ini juga disampaikan oleh Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto waktu meninjau posko Satgas Karhutla ya sob ya di Kertapati. Sempat menjelasin nih kalau pergerakan apinya tuh sebenarnya lumayan cepat banget ya. Kebayang enggak sih kayak udah panas juga cuacanya, kemarau gitu ya, ditambah dengan ada kebakaran hutan kayak iya benar sih, jadi apinya kayak cepat membesar gitu ya, cepat meluas. Kemarin aja ada titik kebakaran baru nih sob, seluas lebih dari 500 hektar. Wow. Padahal tim Satgas Darat dan 5 unit helikopter waterbombing sudah kerja keras top untuk bantu mademin ratusan hektar itu dalam sehari. Nah, masalahnya nih ya, karena angka penambahan lahan yang terbakar yang baru itu jauh lebih kencang dibanding dengan lahan yang berhasil dipadamkan gitu ya. Kalau kita ngomongnya nggak sobut gitu ya, jadi yang ini dipadamkan, yang sana sudah lebih meluas lagi gitu loh sob. Jadi yang terjadi akhirnya yo nggak mari-mari nih gitu, kewalahan gitu ya. Nah ini makanya Kepala BNPB minta penanganan dan personil di lapangan dilipat gandakan gitu ya, supaya akumulasi lahannya enggak makin melebar. Kebayang ya sob ya, betapa riuhnya, betapa der-der-dornya, betapa aduh enggak kebayang lah ya. Kalau misalnya kamu udah coba, ini kita misalnya ngambil sampel yang lebih kecil aja, misalnya ada kebakaran di satu lapangan yang enggak seluas 500 hektar juga ya. Kita baru madamin di sini, yang sana udah meluas. Kita baru madamin yang sebelahnya lagi, yang sana udah nambah lagi. Nah, kurang lebih kondisinya seperti itu ya. Jadi kayak benar-benar kewalahan gitu ya. Makanya Kepala BNPB ini meminta untuk tim penanganan dan juga personilnya ditambah di lapangan. Harapannya tentunya nanti semoga dengan ditambah personil, ditambah gercep penanganan dan peralatannya juga tentunya ya Sob ya, ini akan mempermudah dan mempercepat proses pemadaman api di situ gitu ya Sob ya. Wah, apapun yang terjadi pokoknya kita doakan semoga semua bencana ini cepat berlalu. Kalaupun sekarang masih dilanda bencana, kita diberi kekuatan ya, tidak hanya fisik tapi juga mental ya, terutama teman-teman yang sobat permesuara yang mungkin terdampak langsung di lokasi-lokasi bencana gitu ya Sob ya. Dan semoga cepat turun hujan ya. Banyak-banyak berdoa, walaupun tidak hanya di Lamongan aja tentunya ya, kita berharap hujan itu nanti turun di tempat-tempat yang memang sangat-sangat membutuhkan air gitu ya Sob. Oke, kita nanti bakalan kembali ke topik lagi tentunya seputar kamu bakalan mau dan berani untuk donor darah. Kalau, nah kamu bisa jawab langsung di WA-nya Prameswara tentunya di 081232210039. Masih aku tunggu dan jangan kemana-mana karena playlist-playlist hari ini bakalan nemenin kamu sampai nanti tutup.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Sun.

0: Farmer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Sok Lin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian Sok Lin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Prame Suara 103,9 FM.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care 103,9 Prama Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Tuh ya sob, jadi ketika kamu dengerin siaran aku kamu tahu gak tadi ada satu info yang harusnya kamu dengerin juga sih ya. Kalau di Prameswara itu kita tidak hanya memberikan informasi-informasi yang up to date, tidak hanya muterin lagu-lagu yang hits, tapi kita juga menerima laporan warga. Nah kalau misalnya kamu ngelihat di sekitar kamu ada hal-hal yang menurut kamu kayaknya ini harus dilaporin deh, siapa ya, kemana ya, boleh banget ke Radio Prameswara. Nanti kita bakalan bantu buat menyampaikan gitu ya sob ya, keluhan kamu atau mungkin kritikan dan saran kamu gitu ya ke pihak-pihak yang terkait. Tentunya masih di WA kita ya, di 081-2302-1039. Aku ulangi lagi, di 081-2302-1039. Nah pokoknya gak ada ruginya wes, pokoknya kamu catetin dah lah WA-nya Prameswara tuh, catetin, masukin di kontak gitu ya. Karena ya itu tadi, kamu gak cuman bakalan bisa nimbrung di siarannya Prameswara, request lagu, ikutan sharing dan ngobrol topik, tapi kamu juga bisa laporan. Tentunya laporan ini harus valid ya sob ya, harus kamu sertakan bukti-buktinya kalau perlu gitu ya. Jadi gak cuma laporan surat kaleng gitu ya, yang gak jelas asal-usulnya atau sumbernya gitu ya. Oke, back to the topic. Kita kembali ke topik kita pagi ini, siang ini sih tepatnya, ini udah 11:30 by the way. Tentang darah. Nih aku mau kasih kamu beberapa info ya sob ya, yang mungkin bisa jadi kamu kayak, oh ternyata gitu toh gitu. Ini seputar makanan dan aktivitas yang bisa merusak atau bisa mengganggu kesehatan darah kamu. Oke, kita ke makanannya dulu ya. Makanan apa sih yang bikin darah kamu rusak ya sob ya? Nih ada junk food tuh. Ayo, siapa yang suka makan gorengan? Yang suka makan makanan yang kayak banyak tepung-tepungannya gitu ya. Oke, jadi ada junk food, terus gorengan dan makanan tinggi lemak trans, ini bisa memicu pembentukan plak lemak atau aterosklerosis serta meningkatkan kekentalan darah. Nah, data ini enggak cuman abal-abal ya sob ya, karena menurut laporan dari WHO, konsumsi lemak trans meningkatkan resiko jantung koroner. Nah, hingga 21% dan kematian akibat gangguan pembuluh darah sebesar 28%. Tuh, tadi sempat ngobrolin juga nih sama dokter Elo ya, kalau apa sih hubungannya darah dengan jantung gitu ya. Nah ini salah satunya, jadi kalau misalnya darah kamu kekentelan gitu ya, karena banyak konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemaknya nih ya sob ya, yang gorengan lah, ya itulah ya, kamu nanti bisa searching lebih banyak lagi gitu ya, makanan apa sih yang memicu lemak transnya dan bikin ada plak lemak di darah. Nah kalau kata dokter Elo tadi tuh gitu tuh, harus dijaga makanannya. Dan kalau misalnya darah kamu tuh terlalu kental, nantinya akan sulit untuk dipompa ke jantung, dan ini akhirnya membuat jantung koroner gitu ya sob ya. Kemudian minuman apa ya yang ngerusak? Alkohol tuh. Alkohol berlebih merusak jaringan hati, tempat produksi protein pembekuan darah. Selain itu juga kebiasaan teh atau kopi pekat berbarengan atau langsung setelah makan utama. Nah ini juga yang harus kamu perhatiin ya, kamu-kamu anak-anak yang suka kopak, kopi pagi atau ngeteh pagi. Harus benar-benar bisa ini ya, kontrol ya, kayak boleh-boleh aja, tapi kita juga harus sadar ya. Intinya sebenarnya tuh gini ya sob ya, kalau menurut aku ya, kita melakukan aktivitas apapun, makan makanan apapun atau minum minuman apapun, itu boleh juga, yang penting kita sadar, ini bermanfaat enggak sih buat aku, buat tubuhku gitu ya. Ini bahaya enggak sih buat aku? Dan kalaupun misalnya kita tahu itu tidak baik untuk dikonsumsi secara berkelanjutan, ya batasi gitu loh. Jadi kamu itu memasukkan makanan atau minuman ke dalam tubuh kamu tuh kamu sadar dan kamu tahu apa dampaknya, apa efeknya. Kalau aku makanannya sehat, dampaknya seperti ini tuh harus dilakukan dengan sadar gitu ya, bukan karena FOMO gitu ya, kayak lah konco-konco aku tuh benisuk tuh loh, mesti ngopi yo, wis aku melo ae gitu. Tanpa kamu sadari, ternyata kebiasaan itu menjadi sesuatu yang tidak baik yang kamu biasakan dan berefek ke kesehatan kamu gitu ya, Sob ya. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya you are what you eat gitu ya. Kamu harus memperhatikan apa yang kamu makan, karena itu nanti akan mempengaruhi juga kesehatan kamu dan kedepannya juga masa depan kamu gitu ya. Seperti topik kita pagi ini, sehat darahku cemerlang masa depanku gitu. Bisa kamu mulai dengan hal-hal yang sederhana yang biasanya mungkin mengubah kebiasaan kamu nih. Kalau misalnya pagi-pagi tuh sarapannya gorengan sama roti, sama kopi maksudnya ya. Ubah tuh, cari yang lebih sehat, yang lebih friendly untuk tubuh kita gitu ya Sob ya. Terus selain makanan dan minuman, ada juga nih aktivitas yang bisa merusak kesehatan terutama di darah kamu gitu ya Sob ya. Yang pertama adalah gaya hidup mager. Ternyata duduk terlalu lama juga bisa melambatkan sirkulasi darah dan meningkatkan risiko penggumpalan darah. Tuh, setelah cuma mager-mager terus bergerak gitu loh ya. Minimal kamu jalan kaki ngelilingin rumah gitu ya, dari depan ke belakang, dari ruang tamu ke ruang dapur misalnya. Ya itu udah bukan minum, itu udah minim banget lah ya. Setidaknya ada aktivitas, kamu gak cuman lungguh apalagi HP-an ya kan, scrolling gitu. Kamu bisa tuh jalan-jalan ke sekeliling rumah kamu, gak usah nunggu ke alun-alun, gak usah nunggu ke Gajah Mada, lapangan Gajah Mada, di rumah-rumah kamu aja tuh bisa sebenarnya. Apalagi kalau sambil dengerin Prameswara ya kan. Sambil muter-muter asik tuh. Terus aktivitas apa lagi, ada merokok. Ya ini aku agak ya udahlah gitu ya kalau sama rokok deh, karena kayak susah banget tau ngasih tahu orang-orang yang sudah candu dan terbiasa merokok ini untuk berhenti ngerokok, iya kan. Tapi setidaknya kurang-kurangin lah Sob ya, karena ini juga bisa mempengaruhi sel darah merah, bisa kekurangan oksigen gitu kalau kamu memaksa jantung bekerja ekstra keras dari rokok kamu itu gitu. Begadang, begadang, jangan begadang. Begadang tuh emang gak bagus ya Sob ya, karena ini bisa mengganggu regenerasi sel darah yang ada di dalam tubuh kamu gitu ya. Makanya kalau emang tidak ada sesuatu yang urgent, tidak ada sesuatu yang memang mengharuskan kamu begadang, udahlah tidur cepat aja, itu lebih sehat, lebih bikin fresh, lebih bikin otak kita juga fresh gitu kan. Nah itu beberapa hal yang bisa kamu apa ya Sob ya, bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu merasa iyo kayaknya aku kok kurang hidup sehat ya, ya udah mulai aja dari hal-hal yang paling sepele dulu lah ya. Peduli dengan kesehatan kamu, karena kesehatan kamu tuh aset buat masa depan kamu gitu loh ya kan. Kayak yuk lapo ya, kamu misalnya sugih gitu ya, nanti di kedepannya ditakdirkan menjadi orang yang duitnya banyak nih, pengusaha atau apapun lah, tapi gak sehat kan emang ya kalau duitnya digawe berobat, digawe keluar negeri tapi untuk kesehatan gitu ya, untuk berobat apa segala macam, kan yo emang enggak sih. Jadi kayak mau sukses apapun kamu, semakmur apapun kehidupan kamu, lek kita enggak sehat kan emang ya. Makanya harus dijaga dari sekarang. Gitu. Oke. Masih aku tunggu ya. Kamu boleh ikutan chat lagi, ikutan ngobrol bareng lagi tentunya di Prameswara di 081-2302-1039. Aku masih ngebahas seputar kalau kamu mau donor darah. Kalau nah, nanti kamu bisa langsung bergabung di sini karena aku masih akan nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Tetap stay tune tentunya karena masih banyak playlist-playlist seru juga dan informasi-informasi like menarik lainnya. Tetap di 103,9.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prama Suara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, 1 guru, serta 1 tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
9: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
10: Coba bayangkan kalau kamu punya adik dan anak yang tentunya kamu berencana melepas mereka untuk berangkat ke sekolah pagi ini. Harapannya mereka mendapatkan nutrisi tambahan dari program Makan Bergizi Gratis. Agar tentunya saat mereka belajar, mereka semakin bersemangat. Sayangnya, niat mulia ini kadang tidak sejalan dengan realita di lapangan. Ribuan anak justru harus dirawat karena keracunan makanan dari sekolahnya. Ini bukan angka yang kecil. Ditemukan 4.711 kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatan yang terjamin? Namun, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar. Di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita selalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Semua program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pinta. Aku Shirley, salam kritis tapi santun, dan sampai jumpa.
6: Prama Suara.
11: Music Hits and Information. Prama Suara.
12: Prama Suara Music Hits and Information. Oke, masih balik sama aku ya. Tadi ada Pojok Pintar ya, Sob. Jadi kalau misalnya kamu Tahu ya, aku kasih tahu ya, di Prameswara itu kita punya program yang namanya Pojok Pinta. Jadi kita mengkritisi apa-apa yang ada di negara kita gitu lah ya sob ya. Tadi kita ngomongin seputar MBG tuh. Iya, memang programnya bagus ya, baik, dan ini tentunya harapannya sebetulnya ya untuk menaikkan nutrisi ya, asupan nutrisi untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak sekolah utamanya gitu ya, walaupun secara praktiknya memang masih banyak sekali polemik-polemik dan drama-drama yang terjadi gitu ya sob ya. Tapi ya kita harus tetap apa ya, melihat sisi baiknya juga lah, dan harapannya tentu kedepannya ini akan menjadi apa ya, kalau misalnya memang dilanjutkan ya baiknya ditinjau lagi lah gitu ya, sekiranya tidak merugikan anak-anak kita gitu ya sob ya. Oke, okay. Oke, kita balik lagi ke topik kita pagi hari ini, siang hari ini ya nggak sih. Ini aku masih mau bacain chat lagi ya, ada dari siapa ini, dari Mas Bagas di Surabaya. Halo Mas Bagas, selamat siang. Seru banget nih nyimak siaran hari ini, terima kasih. Kalau misalnya pendonor, oh ini yang pertanyaan tadi ya, kamu bakalan mau donor darah kalau gitu. Kata Mas Bagas nih ya sob ya, kalau pendonornya dapat snack sama susu coklat abis donor. Oh bercanda ternyata, bercanda ding, oke gak apa-apa Mas Bagas. Bercanda tapi itu dari hati ya. Karena ya kita pasti bakalan seneng juga ya kalau dapat makanan atau dapat bingkisan dari tempat kita donor darah gitu ya. Pokoknya kalau stok darah PMI lagi tipis, langsung meluncur tanpa pikir panjang. Dan baru tahu juga kalau ada piagam dan rencana untuk pendonor darah setelah menyimak siaran ini. Nah tuh, mungkin kamu juga seperti Mas Bagas nih, ternyata baru tahu juga kalau di PMI itu ada program yang kayak ngasih penghargaan gitu loh sob. Kalau misalnya kamu berapa kali donor darah, ada 50, ada 75, ada 100 gitu kalau nggak salah tadi ya. Sampai nanti puncak tertingginya itu adalah kamu bakalan dapat lencana dari Bapak Presiden tuh. Jadi kamu dapat kebaikannya dari usaha kamu untuk mendonorkan darah dan bermanfaat untuk orang lain, dan kamu dapat apa ya, ada value dari kamu gitu ya yang bisa kamu banggakan. Aku punya sertifikat, aku punya piagam, aku punya penghargaan, punya lencana nih karena aku rutin donor darah gitu misalnya. Itu keren banget sih. Dan ternyata sobat, satu pesan dari Mas Bagas tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di hari ini Sabtu 19 Desember, cepat amat, 19 September 2026. Jangan khawatir, nanti masih ketemu lagi sama aku besok ya, di jam yang sama tentunya, di jam 8 sampai jam 12. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih buat yang udah request lagu, yang udah ikutan nimbrung di topik hari ini. Kamu sehat-sehat ya, jaga kesehatan, jaga makanan kamu juga, supaya nanti masa depan kamu juga lebih cerah dan terjamin gitu ya, karena ya you are what you eat. Okay, terima kasih, sampai jumpa lagi besok tentunya ya, tetap di 103,9 FM. Kamu jangan kemana-mana karena playlistnya masih banyak yang seru, dan nanti kamu masih dapat banyak informasi-informasi yang lainnya juga. Okay, sampai jumpa, sampai ketemu lagi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, balik lagi barengan sama aku Lia ya, tentu saja di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, gimana kabarnya hari ini ya di jam segini? Semoga energi kamu dan semangat kamu selalu ada di level yang maksimal ya sobat ya. Apapun aktivitas yang lagi kamu kerjain ya, semoga kamu selalu excited dan rasanya seneng banget ketemu lagi barengan sama aku Lia ya, menemani kamu dengan ruang dengar di edisi siaran kali ini. Dan selama beberapa jam ke depan ya sob ya, kita bakal ngobrol santai, muterin deretan lagu hits favorit kamu ya. Dan pastinya aku bakal ngasih informasi terupdate seputaran Lamongan. Buat kamu yang kiranya lagi on the way di perjalanan, entah itu lagi menyusuri jalanan di alun-alun Lamongan ya, sekitaran Basuki Rahmat, atau yang kiranya lagi melintas di jalur Pantura ya sobat ya, jangan lupa kamu perlu tetap fokus dan hati-hati. Dan nanti sesekali juga bakal aku update seputaran lalu lintas ya, biar kamu perjalanannya makin aman dan terhindar dari yang namanya macet. Gitu ya sobat ya. Biar makin asik, kamu boleh banget request tugas lagu ya. Titip salam buat sahabat, keluarga, rekan kerja atau orang tersayang ya. Kamu boleh banget drop WhatsApp Prame Suara, tentu saja di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya sobat ya, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: Music hits and information. Prambe Suara.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prambe News.
4: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
3: Demikian Prambe News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prambe Suara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di sini ya, nemenin aktivitas kamu. Terima kasih buat kamu yang tadi udah stay ya di selama playlist berlangsung ya. Sesuai janji aku, sekarang kita bakal cek notifikasi yang udah masuk ya sobat ya. Nih coba aku scroll dulu ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk dari Mas Dimas nih sob. Halo Lia, tolong infoin dong buat yang mau lewat perlintasan. Benar, ini juga ada yang merayap ya. Ada lagi nih dari Mbak Dita. Nanti bakal aku update ya Kak Dimas ya, seputaran lalu lintas di hari ini ya sobat ya. Ini ada lagi dari Mbak Dita ya sob ya, di Babat. Lia, aku mau request lagu, lagi butuh penyemangat nih sambil ngerjain tugas. Siap, lagu juga segera meluncur ya sobat ya. Bisa spesifik lagi nih Mbak Dita, mau lagu apa? Atau mau yang asik-asik atau yang slow aja ya? Boleh banget komen-komen ya sobat. Nah mungkin kamu kiranya yang belum komen ya, masih aku tunggu. Tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prambe Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Dan kita kembali ke topik utama ya sobat ya, yang tadi sempat aku bahas. Ini masih hangat diperbincangkan ya, khususnya buat warga Lamongan tercinta, apalagi kalau bukan yang namanya fenomena fatherless. Dan terkait ini ya, sebenarnya kalau kita sadar nggak sadar ya sob ya, kemarin ya di fenomena back to school ya sobat ya, jalanan itu lagi lebih ramai dari biasanya. Karena wajar banget, selain emang hari pertama sekolah ya, kita juga ngomongin soal pemandangan atau kabar menarik ya, yang datang langsung dari Bapak Bupati nih sob, mengajak para ayah di seluruh Lamongan untuk meluangkan waktu turun tangan langsung mengantar anak-anak di hari pertama sekolah. Waduh, sebenarnya kalau ngomongin soal ini ada sisi menariknya ya. Karena kalau misal dicek tujuannya ya, ini bukan tentang nganterin aja, tapi tentang langkah nyata untuk ngatasi fenomena fatherless. Nah, terkait fenomena ini ya, kamu udah pernah dengar nggak fenomena fatherless itu apa sih gitu? Buat kamu yang mungkin tahu ya sobat ya, atau belum tahu, kamu boleh absen dulu ya, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Kita tadi ngebahas seputaran fenomena fatherless. Buat kamu yang kiranya baru dengar fenomena ini ya, ini adalah kondisi di mana seorang anak tuh kekurangan sosok ayah dalam hidupnya. Bukan cuma secara fisik ya, sob ya, tapi juga ketidakhadiran secara emosional. Padahal kehadiran ayah ya sobat ya itu menjadi momen-momen penting di hari pertama sekolah atau bahkan di kehidupan dan perkembangan anak selanjutnya. Kamu setuju gak sih kalau misal rasa percaya diri dan perkembangan mental si anak itu juga dipengaruhi oleh ada enggaknya sosok seorang ayah? Nah kalau misal kamu punya cerita-cerita seputaran ini ya ataupun fenomena fatherless, kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya sobat ya, masih barengan sama aku ngebahas seputaran fenomena fatherless. Tentu saja stay tune terus di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Prameswara 103,9 FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
7: Mau tijus lagi?
8: Mau!
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tijus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless. Dan terkait ini ya sobat ya, ternyata kehadiran ayah itu emang penting banget tuh. Dan makanya banyak pihak yang ngacungi jempol bupati kita untuk ngadain yang namanya gerakan antar anak sekolah yang dilakukan oleh para ayah nih sobat. Nah kalau kamu punya cerita ya seputaran tentang gimana sih kemarin, seru nggak, kemudian rame nggak terkait gerakan para ayah mengantar anak ya. Kalau kamu tahu, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Prama Suara.
1: Music hits and information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Music hits and information. Masih bersama dengan aku Lia ya sobat ya. Dan ini seputaran fenomena fatherless ya. Udah ada komen-komen yang masuk nih. Ini ada dari Mas Wahyu ya sob ya. Saya salah satu orang yang nganterin anak sih baru masuk SD. Bukannya anak yang nangis ya, malah saya yang grogi. Bingung nyari ruang kelasnya mana ya. Sampai diketawain sama ibu-ibu lain. Tapi seru, anak saya kelihatan bangga banget digandeng sama bapaknya. Waduh, sebenarnya gak apa-apa ya kalau misal gak tahu ruang kelasnya mana, itu wajar banget nih sobat. Dan justru momen grogi nyari kelas itu ya, biasanya malah jadi momen yang diingat. Entah dari pengantar ya, dari Kak Wahyu sendiri ya, ataupun dari si kecil gitu. Salut nih buat Mas Wahyu yang udah meluangkan waktunya ya buat anterin si kecil. Nah sobat, mirip-mirip kayak gini ya sob ya. Ini ada komen-komen lagi ya dari Pak Eko Setiawan. Ini cerita kalau misal dia ngepost foto lagi jongkok ya, ngebenerin tali sepatu anaknya di depan gerbang. Waduh, ini mantep banget sih sob. Jadi ada sisi dramanya ya, tapi juga excitednya kerasa tuh. Gimana caranya kita ya ikut serta dalam kegiatan para ayah mengantar anak ke sekolah ini. Ini juga turut menjadi hal yang perlu dibanggakan. Kamu bisa posting-posting juga tuh, mirip-mirip sama Kak Eko. Gitu ya sobat ya. Nah kamu yang lainnya yang belum komen ya, aku masih tunggu komen-komen kamu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 为什么丽贝卡看起来像我？有可能她是我双胞胎吗？啊！
1: 给我概念了，给你。Ready 啊！

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless dan peran ayah nih. Dan kita coba bedah ya sob ya, pengertiannya tuh apa sih, biar kamu nggak salah kaprah ya, mengira fatherless itu hanya terjadi pada anak yatim ataupun korban perceraian ya. Sebenarnya ini ada miring-miringnya dikit ya. Jadi kita perlu luruskan konsep ini buat kamu nih sob. Ngomongin soal kehadiran fisik versus emosional, fatherless atau father hunger ya, sering terjadi pada keluarga utuh, bahkan ada ayah di rumah tapi secara emosional dan psikologisnya nggak ada. Jadi nggak melulu terjadi pada anak yatim yang udah nggak ada ayahnya ya sob ya, ataupun korban perceraian yang kehadiran ayah juga nggak ada secara fisik ya. Tapi fatherless ini fenomenanya juga terjadi pada yang ayahnya ada tapi rasanya nggak ada. Mungkin kamu udah mulai kebayang ya gimana detailnya ya. Ciri-cirinya ya biasanya, kalau misal ayah tipe-tipe fatherless itu gini sob. Pulang kerja main gadget atau nonton televisi tanpa nyapa anak, satu. Menganggap urusan pengasuhan, sekolah, mental anak itu 100% tugas ibu. Ayah hanya mencari nafkah aja. Nah, aduh, ini perlu jadi catatan ya sob ya. Padahal ayah itu juga bagian penting dalam keluarga yang bisa ngebentuk gimana nanti anaknya gitu. Dan ini ciri-ciri yang ketiga nih sob. Ayah hadir sih secara fisik di rumah, tapi nggak pernah ngajak anak ngobrol dari hati ke hati. Waduh, di rumah tapi rasanya nggak ada ya, padahal fisiknya ada. Terkait ini ya, ada fakta miris nih sob. Indonesia itu ya, ternyata sering disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat fatherless tertinggi, bahkan peringkat ketiga di dunia. Ini perlu jadi catatan sih sob. Dan mungkin kamu kiranya tahu ya fenomena fatherless ini lebih detail lainnya. Kamu boleh banget spill-spill aja di WhatsApp ya, aku tunggu. Sebelum aku spill lebih detail. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ya, dan peran ayah. Ini nih, makanya kenapa sih Bupati Lamongan itu ngajak para ayah buat nganterin anaknya ke sekolah. Ini ada beberapa kaitan ya sob ya. Tentang hal ini tuh, biasanya ada momen transisi psikologis. Hari pertama itu kadang momen yang stres ya, takut, grogi, tapi juga excited buat anak. Jadi kehadiran figur ayah secara fisik memberikan rasa perlindungan, keamanan ekstra yang gak bisa digantiin sama orang lain, itu jadi catatan utama. Nah itu pertama ya sob ya. Kemudian yang kedua, ini juga salah satu bentuk ataupun simbol dukungan. Misal ayah kamu nganterin kamu ke sekolah, itu bukan sekedar soal transportasi nganterin aja nih sob, tapi juga pesan yang tak bersuara atau tersirat dari ayah yang, aku dukung kamu sekolah nih, aku bangga dan aku ada gitu. Gitu ya sobat ya. Dan ada lagi nih sob, konteks ketiga ya. Biar menjadi salah satu pemecah stigma sih, ajakan bupati ya itu mendobrak stigma patriarki lama di masyarakat bahwa urusan anak-anak adalah urusan ibu-ibu. No no, sekarang udah jadi urusan ayah-ayah juga. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu punya alasan lain tambahan ya, kenapa sih Bupati Lamongan ngajak ayah-ayah buat nganterin anaknya sekolah ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Kamu juga bisa langsung komen ke SP Radio ya sobat ya, buat radio visualnya. Dan kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama aku ngebahas seputaran fenomena fatherless. Tentu saja di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.

0: worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 103,9 FM. Brama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song?
8: Yes, I have.
7: And what do you think?
8: I think it's got a good beat and you can dance to it.
7: Sounds swell. Let's listen now.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ataupun peran ayah ya. Kita sekarang lebih berlari ke dampak psikologisnya tuh semacam apa sih gitu ya. Dan ngomongin soal ini tuh sebenarnya ada positif dan negatifnya sih sob. Dampak negatif jika anak fatherless ya, itu mereka bakal lebih mudah atau krisis identitas, kurang percaya diri. Mereka bakal lebih beresiko mencari validasi atau pengakuan di luar rumah dengan cara yang salah ya, pergaulan bebas, kenakalan remaja, atau bahkan yang ya lebih-lebih dari itu. Ada lagi nih, ini catatan penting ya, karena aku juga sering nemuin di sekitaran aku nih sob, utamanya pada anak perempuan nih. Biasanya mereka itu kehilangan sosok standar laki-laki pelindung dan pada akhirnya mereka terjebak sama yang namanya toxic relationship saat dewasa. Aduh, kalau ngomongin soal ini tuh banyak contohnya di masyarakat kita ya sob ya. Bahkan dari orang-orang sekitar aku juga ada 1-2 yang mengalami kondisi fenomena fatherless ini gitu. Kalau tadi kita udah ngebahas seputaran anak perempuan, sekarang ke anak laki-laki nih. Mereka bakal kehilangan yang namanya role model atau panutan bagaimana sih menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan lembut ya. Nah makanya tipe-tipe laki-laki yang naudzubillah, yang tipe-tipe mendapatkan fenomena fatherless ini ya, mereka itu dominan entah ya, kasar, kemudian mereka juga gak bertanggung jawab, etc. Gitu ya sobat ya. Tapi ngomongin soal negatif selalu ada positif, tapi ini positifnya hanya ada ketika ayah hadir. Ketika ayah kamu ada nih sob. Ini perlu diperhatikan ya buat kamu yang kiranya juga bagian dari ayah ya. Kalau kamu ayah-ayah muda ataupun udah lama menjadi ayah, pastiin ya. Ini dampak positif jika kamu memang real hadir buat anak kamu. Yang pertama, kecerdasan emosional atau EQ anak bisa meningkat tajam. Jadi gak mudah bad mood ya sob ya, gak mudian gitu. Dan selain itu ya, kemampuan memecahkan masalah ataupun logika anak juga lebih jalan karena mereka punya sosok panutan ataupun role model di kehidupan mereka gitu. Dan ini ada yang ketiga ya, tentunya anak bakal tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, resilient ya, karena mereka juga punya role model ataupun panutan yang sesuai gitu sobat. Nah habis ini ya sob ya, barusan kan kita bahas seputaran dampak psikologis ya, positif maupun negatif kalau ayah gak ada dan ayah ada ya. Habis ini aku bakalan spill solusi gimana sih caranya biar gak fatherless ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
2: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, 1 guru, serta 1 tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
3: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
4: Coba bayangkan kalau kamu punya adik dan anak yang tentunya kamu berencana melepas mereka untuk berangkat ke sekolah pagi ini. Harapannya mereka mendapatkan nutrisi tambahan dari program makan bergizi gratis. Agar tentunya saat mereka belajar, mereka semakin semangat. Sayangnya, niat mulia ini kadang tidak sejalan dengan realita di lapangan. Ribuan anak justru harus dirawat karena keracunan makanan dari sekolahnya. Ini bukan angka yang kecil. Ditemukan 4.711 kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatan yang terjamin? Namun, Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar. Di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita terlalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat like hygiene sanitasi. Sebuah program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pintar. Aku, Shirley, salam kritis tapi santun dan sampai jumpa.
0: 103,9 FM, Brama Suara.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk jus melon. Gratisnya milk jus mangga ya.
6: Ah, siap. Emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk jus ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: 103,9 FM. Brahma Suara.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline.
10: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
14: Kalau

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ya. Kita udah ngebahas seputaran apa sih itu, konteksnya gimana, kenapa sih Bupati Lamongan ngajakin para ayah buat antar sekolah ya anaknya, dan dampak psikologisnya gimana. Dan sekarang kita bakal ngebahas seputaran solusinya, gimana sih caranya biar gak fatherless ya. Kamu bisa catat nih sob. Yang pertama, pastiin ya kualitas lebih besar ataupun lebih baik daripada kuantitas. Gak perlu berjam-jam barengan sama anak ya, 15 menit sehari fokus pada anak tanpa megang handphone itu cukup. Intinya konsisten gitu ya sobat ya. Dan bisa mulai dari hal kecil, ini yang kedua. Mulai dari hal kecil, tanya kegiatan sehari. Tadi di sekolah gimana nih nak? Gitu. Atau tadi di sekolah main apa tuh yang seru? Gitu. Atau hal lain. Tadi pagi sarapan apa tuh sama mama? Kayak gitu-gitu. Gitu ya sobat ya. Dan masih nomor dua. Mulai dari hal kecil ya. Kamu bisa start dengan mulai ikut memandikan anak. Atau ikut juga membacakan buku sebelum tidur. Nah sejauh ini kan aku juga masih sering ya dominan kalau membacain buku sebelum tidur itu dilakuin sama mama-mama ya. Tapi sekarang ayah itu juga bisa terlibat nih. Dan yang ketiga, masih dimulai hal yang kecil ya sobat ya. Kamu bisa start dengan hadir di momen penting anak, misal ambil rapor, pentas seni, ataupun hari pertama sekolah. Nah, contohnya hari pertama sekolah yang udah dicanangkan itu, tinggal nanti ambil rapornya, pentas seninya, ayah lagi nih yang datang gitu ya. Dan ini nih, ini momen yang krusial sih, tapi aku taruh di nomor 3 adalah kerjasama sama mama. Jangan lupa mama juga harus ngasih ruang buat ayah ngasuh anak gitu ya. Gak usah dikritik yang gimana-gimana. Kalau misal ayahnya kurang jago makein baju anak, kalau misal gak tepat, gak sesuai ya. Biar mereka juga bonding, latihan dulu. Gitu ya sobat ya. Jangan lupa, ayah punya peran penting, mama juga punya peran penting. Keduanya saling melengkapi. Masih seputaran fenomena fatherless ya. Kalau kamu punya pertanyaan apapun ya sobat ya, atau kamu mau ngasih informasi baru ya, kamu boleh banget komen-komen aja. Aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja bareng aku di 103,9 FM.

0: Suara.
1: News hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Kita ngebahas seputaran fenomena featherless. Nah, dari tadi kan aku ngasih informasi ya. Sekarang aku tanya nih sob, buat bapak-bapak ya, utamanya ya. Lebih gampang nyari duit kerja seharian ya, apa disuruh nemenin anak main selama 1 jam tanpa pegang HP? Kamu boleh banget ya komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara. Aku tunggu di 0812-302-1039. Atau kamu juga bisa komen-komen langsung ke SP Stadio. Gitu ya sobat ya. Dan stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Dan tadi kita ngebahas seputaran pertanyaan yang aku sampaikan ke bapak-bapak ya sob ya. Nyari duit seharian ya, sama nemenin anak sejam main ya. Lebih gampang mana tuh? Ini udah ada komen dari Mas Joko Brondong. Dari Brondong nih sob. Jujur ya, Lia, mending disuruh lembur bongkar muatan seharian sih daripada nemenin anak main masak-masakan satu jam. Itu bikin pinggang encok, kaki kesemutan. Terus bingung mau ngobrol apa. Waduh, kalau HP getar dikit di kantong ya, bawaannya gatel pengen ngecek. Terkait ini ya sebenarnya valid ya, sob ya. Dan bener sih, kadang otot kuli keluar pas semua kerja ya. Tapi pas disuruh duduk manis nemenin anak ya, malah keringet dingin. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ditahan ya, karena juga ini buat buah hatinya gitu. Kalau pinggangnya pegel pun jangan lupa minum Etaplus gitu ya. Gitu ya Kak Joko ya. Terkait ini nih sob ya. Ada komen-komen lagi ya dari Pak Herman nih. Ini dari Jalan Basuki Rahmat, Lamongan. Dengar pertanyaan tadi ya, langsung makjub sih. Sebenarnya benar juga. Kalau mau meeting atau follow up klien berjam-jam kuat. Tapi giliran ngajak main anak ya. Waduh, 20 menit aja udah curi-curi pandang ke layar HP nungguin WhatsApp masuk. Makasih tamparannya, Mbak. Wah, ini benar-benar. Justru ya, sebenarnya aku agak merinding ya. Sebenarnya nggak ada kata terlambat sih kalau ngomongin soal ini ya, sob ya. Karena kadang kita juga mudah kedisak sama namanya HP, tapi ditahan ya. Karena ini sebenarnya penting banget buat mutus rantai fatherless. Gitu ya sobat ya. Dan kalau kamu punya komen-komen lainnya ya seputaran fatherless moment, kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Pertama Suara di 0812 302 1039.

0: Prawa Suara.
1: Music and information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, dia masih bersama dengan aku Lia ya. Spesial kita tadi ngebahas seputaran fenomena fatherless ya sob ya. Dan gak terasa ternyata kita udah di penghujung kebersamaan di edisi siaran kali ini ya. Rasanya cepet banget tuh, kita tadi ngobrolin seputaran fenomena fatherless ya. Ada komen-komen yang masuk juga. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah gabung komen, udah ramein ya. Pun kamu yang kiranya stay tune aja sebagai passive audience, it's okay. Tapi makasih karena kamu udah stay tune dengerin aku dari awal sampai akhir ya sobat ya. Aku selain itu juga mau ngucapin terima kasih buat kamu bapak hebat ataupun ibu yang luar biasa yang juga turut serta dalam fenomena fatherless, biar mengurangi angka fenomena fatherless lebih tepatnya ya sobat ya. Dan terkait ini ya, semoga apa yang kita bahas tentang fenomena fatherless gak berhenti sampai di sini aja, kita bawa hangat dan semangatnya ke rumah ya buat para ayah. Sekecil apapun waktu yang bisa diluangkan ya, tanpa melihat layar handphone, itu adalah harta karun yang bakal diingat terus sama anak-anak kita sampai mereka dewasa. Gitu ya sobat ya. Dan mungkin itu dari aku, tapi kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus karena kita udah punya banyak program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini ya sobat ya gitu. Mungkin itu barengan sama aku ya. Jangan lupa terus pantau update berita maupun informasi menarik lainnya di Instagram maupun TikTok Prameswara ya sobat. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di siaran berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
6: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, 1 guru, serta 1 tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
1: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
2: Coba bayangkan kalau kamu punya adik dan anak yang tentunya kamu berencana melepas mereka untuk berangkat ke sekolah pagi ini. Harapannya mereka mendapatkan nutrisi tambahan dari program Makan Bergizi Gratis. Agar tentunya saat mereka belajar, mereka semakin bersemangat. Sayangnya, niat mulia ini kadang tidak sejalan dengan realita di lapangan. Ribuan anak justru harus dirawat karena keracunan makanan dari sekolahnya. Ini bukan angka yang kecil. Ditemukan 4.711 kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatan yang terjamin? Namun, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar. Di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita terlalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat like hygiene sanitasi. Sebuah program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pintar. Aku, Shirley, salam kritis tapi santun dan sampai jumpa.
3: 103,9 FM, Brama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Brama Suara.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Mungkin

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: How was it?
2: It was fine.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
8: Music and information. Prames Suara.

0: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, satu guru, serta satu tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
1: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
2: Coba bayangkan kalau kamu punya adik dan anak yang tentunya kamu berencana melepas mereka untuk berangkat ke sekolah pagi ini. Harapannya mereka mendapatkan nutrisi tambahan dari program Makan Bergizi Gratis. Agar tentunya saat mereka belajar, mereka semakin semangat. Sayangnya, niat mulia ini kadang tidak sejalan dengan realita di lapangan. Ribuan anak justru harus dirawat karena keracunan makanan dari sekolahnya. Ini bukan angka yang kecil. Ditemukan 4.711 kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatan yang terjamin? Namun, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar. Di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita terlalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Sebuah program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pintar. Aku, Shirley, salam kritis tapi santun dan sampai jumpa.
3: 103,9 FM, Brama Suara.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Brama Suara 103,9 FM.
7: Hai hai, it's Yeriko Angelin.
8: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 103,9 Brama Suara FM.
4: Segernya kelewatan.
9: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan.
9: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: 103,9 FM. Music, hits, and information.

103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore. Bertemu lagi dengan Rahil tentunya di jam 4 sampai jam 8 malam nanti. Dan ngomongin hari ini kan malam minggu ya. Kamu udah ada gak tuh rencana mau keluar kemana? Sama siapa? Atau mungkin kamu udah ngerencanain kalau kamu tuh cuma rebahan aja tuh di kasur sambil nonton film mungkin ya. Tapi rata-rata kayak gitu sih yang jomblo. Tapi buat kamu yang jomblo gak apa-apa lah ya. Ya sekali-kali kamu ajak tuh teman-teman kamu keluar malam mingguan. Tapi kalau ngomongin malam minggu tuh ya, apalagi kalau mendekati akhir bulan, itu biasanya tuh bingung kayak, aduh aku pengen malam mingguan tapi aku gak punya uang lah itu tuh. Jadi dompet semakin kesini tuh semakin menipis ya sob.

awalnya cuma buka HP ya, terus niatnya mungkin kamu pas waktu rebahan cuma scroll TikTok, terus muncul tuh video orang unboxing barang, scroll lagi muncul skincare diskon sih saya, terus scroll lagi muncul outfit-outfit, terus tiba-tiba ada tulisan flash sale malam ini. Wah, langsung tuh tanganku segatel, langsung check out, tidak berpikir panjang, langsung saja. Walaupun kamu tahu dompet kamu semakin menipis. Padahal ya, kondisi ini tuh sebenarnya tuh nyambung sama istilah doom spending, yaitu kebiasaan orang ngeluarin uang atau belanja kalau misal lagi kondisinya tuh stres, cemas, atau bosan, atau bahkan tertekan. Jadi malam minggu ini tuh aku bakal ngobrolin tentang kenapa sih orang waktu suntuk itu kok langsung pengennya tuh belanja. Dan tentunya aku bakalan bahas ini ya hanya di 103,9 FM. Jadi buat kamu, aku mau tanya, kamu seminggu ini udah check out berapa tuh? Kamu kirim komentar di 081 2302 1039.

0: Prawa Suara.
1: News hits and information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information, masih dengan Rahil yang bakal menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan tentunya hari ini kan hari malam minggu. Yuk, buruan buat kamu yang masih bingung ada rencana mau kemana ya aku malam minggu ini coba. Daripada kamu bingung, ya udah kamu dengerin Rahil aja, nggak apa-apa, sambil tiduran pun tak apa, atau sambil menemani kamu makan, okay lah. Pokoknya Rahil selalu siap ya di jam-jam 4 sampai jam 8 malam nanti. Dan ngomongin soal doom spending tadi ya yang Rahil udah bahas. Sebenarnya doom spending itu apa sih? Kok koyoke medeni ngono bahasane doom spending. Doom spending itu hampir sama kayak doom scrolling, cuma ini di spending aja. Misal doom spending itu kebiasaan orang yang biasanya tuh gunain belanjaannya tuh sebagai apa ya, kayak pelarian gitu. Kayak ketika Rahil misal stres, Rahil tertekan, capek kuliah, bosen, capek kerja, pas dontok TikTok, wes langsung ikut dicek otai kabeh barangnya sing tak pingini. Jadi kayak apa yang lagi kamu ingini itu ketika kamu bosan atau frustasi, ku kayak langsung aku pengen dapat iki supaya aku gak sedih lagi. Akhirnya kamu check out tuh. Lah, ini tuh yang ngebedain dengan sekedar membeli sesuatu karena emang kamu butuh atau emang memberanikan beli hadiah untuk diri sendiri sih. Karena dalam materi yang mau aku bahas ini, doom spending itu ada kaitannya emang dengan kondisi emosional, medsos, tren, FOMO, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai tuh habis dengar materi ini kamu bilang, waduh aku kemarin beli es kopi rek waktu stres, berarti aku doom spending dong. Enggak sepi ya, karena doom spending itu harus lihat beberapa pola tertentu gitu ya sep. Dan kalau kamu mau tahu gimana emang polanya Hil ya, makanya kamu selalu ikutin terus aku, stay terus di 103,9 FM. Dan sebelum itu aku mau tanya buat sahabat Pramil Suara, kamu seminggu ini udah check out berapa kali sih? Coba kamu kirim komentar di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo.

0: Mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Trames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Trames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Trames Suara.
4: News, hits, and information. Trames Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information, masih dengan Rahil di topik yang sama, yaitu doom spending. Ngomongin soal doom spending, ada tuh alasan, aku loh Hil gak doom spending, aku

cuma self reward aja sih. Ya udah kan, toh ya minggu ini aku capek. Kemarin-kemarin aku tuh kerja terus, makanya aku ya udahlah aku mau check out apa yang aku inginin gitu. Gak apa-apa, self reward itu gak apa-apa banget. Rahil nggak melarang kamu untuk self reward, tapi kalau emang self rewardnya itu terus-terusan, lah itu yang dipertanyakan. Kamu ini lagi self reward apa cuma lagi nurutin hawa nafsu kamu aja tuh? Karena emang kondisi kamu yang lagi stres, bosen atau lagi tertekan ya akhirnya waktu lihat sesuatu yang menyenangkan buat mata kita tuh kayak, waduh, aku kudu tuku iki, cik, aku ku seneng maneh gitu. Karena kalau setiap stres kan langsung otomatis tuh lihat mantengin aja tuh live live Shopee, live TikTok. Terus kadang tuh kalau kamu mau beli sesuatu itu emang yang kamu inginkan atau itu yang emang kamu butuhin sih. Ini yang menarik tuh karena barang yang sama tuh bisa punya cerita yang berbeda sob. Kok bisa Hil? Ya misal tuh kamu beli sepatu karena emang sepatu kamu udah lama atau emang sepatu kamu udah rusak atau emang kamu lagi pengen aja sepatu baru. Itu berbeda banget kamu waktu stres, terus kamu lihat sepatu diskon lalu langsung tuh check out beberapa detik aja langsung tuh gas aja soal diskon. Jadi pertanyaannya sebenarnya boleh nggak sih aku belanja? Bukan pertanyaannya bukan sekedar boleh nggak sih belanja, tapi kenapa ya aku kok belanja? Lah kenapa sih kalau orang stres itu malah pengennya belanja? Kok bisa ya Hil? Lah, pompong ini di malam minggu ya kita bahas-bahas seputar doom spending aja ya biar otak kamu tuh nggak kerasa kayak burat. Makanya stay tune terus aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
11: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
12: Apa aja tuh yang bikin happy?
11: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
13: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
14: Gak penting.
11: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
12: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
11: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
12: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
15: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information. Ngomongin soal kenapa ya Hil, kalau stres itu pengennya tuh belanja mulu. Ya ini tuh bisa terjadi aja, karena emang belanja itu kan menimbulkan rasa senang ya. Apalagi khusus para cewek-cewek ya. Tidak menutup kemungkinan kalau laki-laki juga suka ya. Tapi bayangin aja, kamu tuh hari ini tuh kerjanya banyak, tugas numpuk, ada masalah, pulang tuh kondisi capek. Terus malamnya tuh kan kita otomatis selalu buka HP tuh ya. Selalu buka marketplace lah ya, entah Shopee, TikTok, atau lainnya. Dan terus kita tuh nemuin tuh barang yang emang kita tuh suka, apalagi ada diskon. Ya tiba-tiba perhatian kita udah pindah dong. Otomatis kita tuh fokus tuh langsung pilih barang, lihat review-review, akhirnya wes check out. Terus kayak yes, aku punya baju baru, aku punya skincare baru, akhirnya aku punya buku baru. Lumayan bisa bikin seneng kan? Iya, emang bikin seneng. Tapi yang perlu diperhatiin, kalau setiap kali kita sedang menghadapi tekanan kok selalu cari pelarian melalui belanja, wah itu polanya lama-lama jadi kebiasaan ya, bahaya sob ya. Itu yang namanya tadi doom spending. Jadi kalau misal kamu lagi stres ya, kamu bisa aja kayak istirahat dulu atau ngapa-ngapain dulu lah. Pokok jangan sampai langsung menuruti kata hati, langsung di check out, langsung di bablas noe. Padahal uang kamu tuh lagi menipis, hop. Gitu ya. Dan buat kamu sebab ramai suara, aku mau tanya nih, mumpung Rahil bahas check out. Seminggu ini kamu udah check out berapa kali sih? Coba kasih tahu Rahil. Tentunya di 081-2302-1039.
9: Been together, and I stood on a higher field. Sometimes I wish just.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brava Suara, Music Hits and Information. Dan ngomongin soal doom spending lagi nih, kadang ya orang-orang itu kenapa sih check out atau waktu stres bosen itu langsung belanja. Biasanya tuh kayak stress release-nya tuh belanja. Lah kadang ada yang namanya tuh FOMO, fear of missing out. Jadi sederhananya kayak kamu terlalu takut untuk ketinggalan sama sesuatu. Misal tuh orang-orang pakai produk tertentu, lagi viral-viralnya tuh produknya. Akhirnya kamu kayak kepikiran, "Walah aku nek gak tuku iki kok lak kari lah nambe are-are." Atau semua orang tuh kan punya, masa aku enggak sih? Lah akhirnya kamu beli tuh. Padahal sebelumnya tuh enggak pernah tuh ngerasa kayak ngebutuhin barang kayak gitu, tapi karena FOMO ya udah. Dan sob ya, saya mau kasih sedikit insight nih. Jadi dalam penelitian yang tercantum, FOMO dan standar yang muncul di TikTok itu diteliti kaitannya dengan doom spending pada 99 responden Gen Z Indonesia yang berusia 17-28 tahun yang aktif gunain TikTok. Hasilnya itu adalah ternyata FOMO itu ada pengaruhnya langsung tuh sama manajemen keuangan dalam sampel penelitiannya. Jadi malam minggu ini kalau ngelihat orang lain nongkrong, makan enak-enak, jalan atau beli barang baru, gak usah lah merasa hidup kamu itu kalah. Kayak gak usah banding-bandingin ya, karena lagi-lagi sob ya, yang kamu lihat tuh hanya sebagian kecil. Kamu gak melihat proses dibaliknya, usaha apa yang dialaminya, struggle apa yang dialaminya, kamu kan gak tahu. Jadi gak usah ngebandingin hidup kamu sama orang lain. Kalau kamu gak punya barang yang dimiliki orang lain, belum tentu kamu kalah sob. Gitu ya. Dan buat kamu sobat Prame Suara yang baru join, oke, terima kasih. Dan kamu yang belum komen, silakan komen, kamu seminggu ini udah check out berapa kali sob. Coba ya kasih tahu Rahil di 081 2302 1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prames Suara.
2: Balik lagi nih di 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Masih dengan aku ya sob, buat kamu yang udah mau ada rencana nih malam minggu, ya udah deh kamu malam mingguan dulu, tapi tentunya sambil dengerin Rahil ya, gak apa-apa. Dan buat kamu yang jomblo-jomblo merenungi nasib di kamar hanya dengan rebahan, ya it's okay. Apa ya salahnya jomblo, gak ada yang salah kok dengan jomblo. Nanti pasangan mah hadir sendiri, gak usah dicari ya. Dan buat sahabat Prames Suara ya, bahas doom spending lagi tuh. Salah satu orang mau check out itu karena diskon lah. Diskon itu godaan sob sebenarnya. Siapa yang kalau ngelihat diskon 50% langsung tertarik, langsung tuh. Waduh, ini diskon apa deh? Wah, aku kudu tuku. Lah, sebenarnya yang harus dipikirin itu bukan diskonnya berapa sih, tapi kayak barang ini tuh sebenarnya aku butuh gak sih yo? Walaupun barangnya seharga 100 ribu terus kena diskon jadi 50 ribu, kalau ya dibutuhin ya nggak apa-apa sob, gas aja. Tapi kalau yang kalau ini tuh bener-bener nggak kamu butuhkan, berarti kamu emang ngeluarin uang untuk sesuatu yang nggak direncanakan kan. Ya apalagi kalau dengar kalimat gini, ala flash sale lo cuma malam iki, aduh tinggal 3, ya udahlah nggak apa-apa check out. Jadi buat kamu yang ngerasa harus ngambil keputusan secepat mungkin ya, apalagi kalau di titik-titik stres bosan itu kan kayak aduh ya yes lah aku tak cukup sih, aku seneng gitu lah. Kalau udah begini coba deh kamu berhenti sebentar, jangan langsung aja tuh klik layar. Tanya aja di diri sendiri kamu tuh barangnya ini, kalau emang barangnya nggak diskon, apakah kamu tetap masih ingin ngebelinya atau enggak? Kalau ternyata jawabannya enggak, ya berarti kamu sebenarnya tuh lebih tertarik sama diskonnya, bukan sama barangnya, gitu ya sob. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, kamu mau cekot-cekot, toh ya itu uangmu sendiri, tapi harus tahu tuh polanya. Kalau emang kamu selalu ada di pola, kamu lagi stres, bosen, suntuk, terus ngelihat sesuatu barang langsung check out, wah itu yang harus dihati-hati gitu ya asap. Dan ngomongin soal check out lagi, Rahil mau tanya kamu udah check out berapa kali dalam seminggu ini? Coba kirim komentar di 081-2302-1039 tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi dong tentunya di 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Dan ngomongin soal dem spending lagi nih, Rahil mau bacain komentar-komentar yang masuk. Waduh kak, kena banget ini dari kak siapa? Kak Rani. Waduh kak Hil, kena banget nih. Aku kalau stres tuh emang bawaannya buka marketplace mulu, buka TikTok. Awalnya tuh cuma lihat-lihat, ujung-ujungnya check out lo kan, bener kan? Emang dari yang awalnya lihat-lihat itu bahaya memang ya. Hati-hati sob dengan kata-kata cuma lihat-lihat. Nanti ujungnya kayak Kak Rani ini, langsung check out aja. Terus ini ada Kak Kak Tarisa. Baru sadar Kak, ternyata self-reward sama dem spending itu beda ya. Selama ini aku kira itu sama aja. Lah ini sob, self-reward sama dem spending itu beda. Kalau self-reward mah kamu emang memberikan apresiasi buat dirimu yang sudah mungkin bekerja keras atau lagi mencapai sesuatu. Tapi yo sekali-kali aja, bukan yang setiap hari. Kalau setiap hari di saat kamu suntuk langsung check out, itu mah namanya dem spending. Gitu ya sob. Terus ada dari Kak Tania, aku tim flash sale cuma malam ini kak, yang gampang banget tergoda, besoknya tuh baru tuh mikir. Ini sebenarnya tuh cuma butuh apa cuma pengen sih ya, itu memang godaannya di situ ya. Memang khususnya para perempuan itu pasti sangat relate. Kadang kita itu kayak beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin. Dan namanya juga gak bisa menahan hawa nafsu ya, langsung aja tuh gas. Apalagi di titik kamu stres, terus posisi saldomu banyak, wes aja langsung tuh check out. Tapi ya gak apa-apa sih, selagi kamu sadar di awal itu penting. Kalau kamu udah sadar kan kamu tahu akhirnya mau gimanain diri kamu. Yang bahaya tuh kalau kamu gak sadar kalau kamu ada di titik kayak gitu sob. Jadi bahaya banget. Jadi buat kamu yang baru menyadari, ya gak apa-apa, segera mungkin diperbaiki ya sob. Namanya juga hidup ya, selalu ada salahnya. Karena kalau nggak salah, ya nggak mungkin manusia. Kalau salah terus, ya nggak mungkin manusia juga. Kalau salah terus mah setan kayaknya ya. Tapi kalau benar terus, ya malaikat. Kan kamu manusia, selalu benar. Ada kalanya kamu benar, ada kalanya kamu juga salah. Gitu ya, sob. Oke, buat kamu yang lagi dengerin aku, yang belum komentar, cus komentar aja tentunya di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
5: gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Prama Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Balik lagi di 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Dan ini ada masuk lagi sub komennya. Ini dari Kak Rara. Ini rata-rata yang komen perempuan ya sob ya. Mungkin karena ini lebih relate ke perempuan ya daripada laki-laki, karena laki-laki tuh dominan kayak ya wes tunggu iku nek pengen, enggak seperti perempuan yang punya selalu punya rasa terhadap rasa-rasa apa ya nek ngarani iku koyo ono oh, esen dituku nek wedok iku biasane. Ini dari Kak Kak Rey. Bukan Kak Rey ini, Kak. Kak Rea, setuju banget Kak, kadang kalau yang kita butuhin tuh sebenarnya istirahat tuh bukan belanja, bener. Tapi tangan tuh refleks buka aplikasi. Emang bener, kadang kamu tuh, kadang Rahil pun kalau pulang kerja itu bukannya istirahat, bener-bener sih, tapi langsung nempel awan kasur, langsung buka HP. Terus kalau HP udah kebuka tuh, kemungkinan yang dibuka ya kalau nggak TikTok, ya Instagram. Blah, bahaya banget kalau nggak gitu ya Shopee. Setuju sih Kak. Ini ada dari Kak Kak Tania. Kak, tipsnya relate banget sih sama kehidupan anak muda sekarang, apalagi kalau lihat FYP isinya tuh barang-barang lucu semua. Ya. Memang ya, sosmed saiki mengkhawatirkan karena banyak sekali model-model barang-barang yang lucu, menggemaskan, apalagi kalau diskon ya itu kayak triple kill buat para perempuan, kayak kalau nggak beli tuh kayak eman banget. Aduh, masih ya dompetku kayak titik. Aduh, kita tapi flash sale, pompong aku duit-duit dan pompong diskon. Ya udah guys, nggak sih. Terus besoknya menyesal. Besoknya bingung, malam mingguannya ya opo, soalnya duit entek. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, semoga aja kamu yang selalu check out, selalu punya rezeki yang luas. Karena Rahil pun juga termasuk orang yang begitu kok. Tenang-tenang, nggak kamu aja. Rahil pun juga relate. Oke, jadi buat kamu yang belum join komentar kayak Kak Tania tadi, Kak Rea tadi, udah silakan beruang join. Atau kamu mau share pengalaman kamu, silakan. Nanti aku bakal bacain di radio. Tentunya di 081-2302-1039 di 103,9 FM.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Ramai Suara, Music Hits and Information, masih dengan Rahil di malam minggu kamu. Buat kamu yang lagi menggalau atau lagi meratapi nasib, kenapa ya aku kok gak duwe pacar? Sob, aku bilang ya, jomblo itu sesuatu yang harus dibanggakan sebenarnya. Karena jomblo itu sebenarnya ya ada manfaatnya juga. Karena kalau kamu punya pacar ya nanti tambah bingung, kok nek tukaran kamu tambah stres, tambah cekotmu tambah akeh, kan bahaya. Tapi Rahil ngomong gini bukan berarti orang yang pacaran itu salah. Ya kalau dari sisi agama jelas mutlak enggak boleh ya sob ya. Tapi ya namanya juga orang Indonesia kan mayoritas Islam, tapi kan ada juga yang selain Islam gitu. Kalau ngomongin soal pacaran boleh apa enggak ya, kalau di Islam ya mutlak enggak. Waduh kok dari ceramah ya, maaf. Jadi ngomongin soal jomblo yang meratapi nasib, gak usah meratapi nasib sob ya. Enjoy aja sama hidup kamu. Nanti pasangan tuh datang sendiri kalau emang semesta merestui kamu untuk bertemu dia, pasti ketemu di saat yang tepat ya. Semoga di saat yang tepat dengan orang yang tepat. Jadi kamu kalau emang malam minggu kamu cuma rebahan aja ditemenin sama film kesukaan kamu, it's okay. Tentunya aku bakal nemenin kamu juga. Dan ngomongin soal rebahan, kamu udah buka HP itu berapa lama? Terus kamu udah mampir ke Shopee, mampir ke TikTok Shop berapa lama coba? Kira-kira kamu udah check out berapa tuh? Seminggu ini udah check out berapa? Karena ya tadi kaitannya sama doom spending, Rahil cuma pengen tahu kamu check out udah jaket berapa kali itu dalam seminggu. Coba kirim komentar ya di 081-2302-1039. Dan jangan kemana-mana, karena Rahil juga masih mau membahas tentang doom spending ini. Dan tentunya bakal ditemani sama playlist musik yang bikin kamu moodnya stabil. Stay tune terus aja.

0: Dun. 103,9 FM. Brama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brama Suara FM.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brama Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brama Suara.
8: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
9: Oh iya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
10: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Brama Suara.
0: News and information. Brama Suara.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara.
2: 103,9 FM Brahma Suara, Music hits and information. Sob ya, masih dengan Rahil ngomongin soal doom spending. Sebenarnya apa sih bedanya butuh dan pengen? Lagi-lagi kalau butuh ya emang kamu butuh. Tapi kalau keinginan itu kadang muncul di saat kamu tuh sebenarnya udah punya, tapi kamu cuma pengen punya-punya aja gitu. Cuma pengen apa ya, memenuhi rasa kepuasan kamu aja lah. Itu yang bahaya ya Sab ya, karena itu juga nanti berdampak ke keuangan kamu. Apalagi kalau kamu check out saat emosi, lagi marah langsung belanja, lagi stres langsung check out, lagi sedih langsung tuh memenuhi keranjang. Bukan berarti aku bilang kayak gitu, bukan berarti kamu tuh dilarang belanja ya Sab, tapi kasih waktu buat diri kamu. Misalnya masukin dulu tuh barang ke keranjang, gak apa-apa ya check out dulu, tapi masukin keranjang aja dulu, di check out aja belum kan, di check out belum tentu, karena ada tipe orang yang masukin di keranjang aja dulu, check outnya emang nggak tahu kapan gitu. Karena kadang kalau kita stres atau emosi atau banyak beban kerja yang dipikirin, yang dibutuhin itu sebenarnya cuma waktu buat nenangin diri sendiri. Dan ini bisa jadi kebiasaan yang sederhana, tunda check out bukan tunda bahagia kamu. Jadi kalau kamu misal stres, kamu bisa aja luapin emosi kamu, apa luapin ekspresi diri kamu dengan menulis mungkin, atau dengan melakukan hobi yang kamu sukai, nonton drakor, dengerin musik, atau hangout sama temen. Ya silakan, pokoknya jangan sampai kamu ada di pola doom spending ini, karena bahaya banget buat kamu sendiri dan keuanganmu tentunya. Dan buat kamu sobat Brahma Suara yang belum komen-komen, langsung aja kamu komen, kamu seminggu ini udah check out berapa kali di 081-2302-1039.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Prime Suara Music Hits and Information, masih dengan Rahil ya di Doom Spending. Sob, aku mau kasih tahu kamu kalau self reward itu enggak apa-apa banget kok. Kamu enggak apa-apa banget buat mengapresiasi diri sendiri, tapi ya self reward kan enggak harus setiap hari. Kamu kan harus tahu batasannya sampai di mana. Dan sob, lagi-lagi keranjang belanja itu bukan tempat pelarian yang benar. Aku sebenarnya sedang butuh apa sih? Itu kamu coba tanyain sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu butuh tidur, atau mungkin kamu butuh ngobrol sama teman, atau mungkin kamu butuh tuh keluar rumah sebentar, menghirup udara, atau kamu mungkin butuh olahraga, atau mungkin kamu butuh waktu sendiri. Karena ketika emosi itu gak nyaman langsung diterjemahin menjadi keinginan belanja, lama-lama kamu tuh sulit tuh ngebedain kebutuhan emosional sama kebutuhan barang kamu sendiri. Jadi malam minggu ini sebelum buka aplikasi belanja, coba deh kasih diri sendiri beberapa pilihan hiburan lain. Gratis pula, tidur gratis, ngobrol gratis, jalan kaki pun gratis, dengerin musik yuk gratis, korek gak ngeluarin biaya. Karena mungkin kalau kamu butuh ngobrol, ya ngobrol aja sama Rahil, mungkin Rahil juga membuka ruang obrolan buat kamu. Jadi buat kamu yang belum komentar, cus join aja komentar di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Ramai Suara Music Hits and Information. Masih dengan Rahil di malam minggu kamu. Dan ngomongin soal dem spending lagi nih, Rahil mau baca komen yang masuk. Ini ada dari Kak Puji. Kak, aku lagi bad mood, bukannya curhat malah masukin barang ke keranjang. Ternyata harus mulai introspeksi nih. Yah, betul banget, kamu harus mulai mengintrospeksi diri kamu sejauh ini tuh kamu gimana. Ada Kak, ini ada Kak Randy nih, wah, garek lanang iki. Lihat banget Kak sama orang yang cuma lihat-lihat marketplace itu bahaya. Niatnya scroll, tahu-taunya paket datang, soalnya istriku kayak gitu. Waduh, ini Kak Randy curhat masalah istrinya ya. Ya enggak apa-apa ya Kak Randy, semoga Kak Randy ini rezekinya lancar terus buat istrinya, nyenengin istrinya gitu. Terus ini ada dari Kak Aini. Menurutku Kak, yang paling susah itu FOMO. Lihat teman punya barang baru tuh kayak langsung ngerasa pengen punya juga. Lah, ini bener banget sih buat kamu ya yang FOMO. Wes gak usah FOMO rek. Bukan berarti kamu gak punya barang yang dimiliki orang lain, bukan berarti kamu itu kalah dalam hidup. Karena start orang itu beda-beda ya sob. Gitu ya. Dan ini ada dari lagi Kak Aisyah. Kak, pernah banget tuh pengen beli sesuatu karena diskon, tapi setelah barang sampai tuh malah mikir, kenapa ya kemarin aku beli ini? Ya, itu selalu ya, karena penyesalan itu selalu datang di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, sob. Jadi buat kamu yang nyesel, ya wis gak apa-apa. Namanya juga sudah terlanjur, mau diapain lagi. Yang penting besok jangan diulangi lagi. Gitu ya Kak Aisyah. Oke, sobat Pramusola, buat kamu yang belum komen ya, silakan komen, tentunya aku tunggu komen kamu. Kamu seminggu ini udah checkout berapa, atau kamu mau cerita-cerita yang lain tentang dem spending ini, atau kamu relate, coba cerita aja di 0812302 1039.

0: Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Paduan Suara Music Hits and Information. Oke, sahabat Paduan Suara ya, masih dengan Doom Spending. Jadi sebenarnya kalau kamu mau check out itu, kamu harus memikirkan tiga ini deh, tiga pertanyaan. Pertama, kalau kamu mau check out nih, aku emang butuh barang ini gak sih? Kedua, kalau gak beli malam ini, apa emang kamu masalah gak sama barangnya? Ketiga, kalau aku beli karena emang ingin, kamu itu beli karena kamu ingin atau kamu emang karena stres aja, bosen atau FOMO, atau emang kamu lagi terpengaruh sama tren? Kalau jawabannya udah jelas, kamu bisa ngambil tuh keputusan yang lebih sadar lagi. Dan kalau kamu ternyata emang ingin membeli karena uangnya udah disiapin, ya monggo, silakan nikmati, nggak perlu merasa bersalah kok sob. Gitu ya. Oke, buat sahabat Paduan Suara yang belum join-join komen, silakan join komentar. Rahil masih menunggu komentar kamu masuk. Jadi kalau kamu kamu seminggu ini udah cek berapa kali sih? Coba Rahil tanya kamu dan kirim komentar kamu di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Prima Suara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih ngomongin di Doom Spending dan lagi berada di penghujung obrolan. Sab, ngomongin hari ini kan masih malam minggu. Lagi-lagi tadi mau ingetin, malam minggu itu gak harus mahal, Sob ya. Nongkrong kamu boleh, makan di luar juga boleh, nonton juga boleh. Kalau ingin hemat ya monggo, bukan berarti malam minggu itu harus jadi hal yang membosankan karena kamu hanya hanya rebahan di kasur. Gak apa-apa, Sob, kamu, terserah kamu, kan itu hidup kamu ya. Atau kamu mau masak bareng sama teman kamu, kamu bisa tuh nonton film di rumah, bisa main game atau Roblox biasanya ya. Bisa jalan-jalan di tempat yang murah atau gratis, bisa ngobrol dengan keluarga. Pokok malam minggu itu gak harus mahal. Pokok karena tujuan akhir pekan sebenarnya itu bukan untuk menunjuk

memberikan kepada orang lain kalau kita itu sedang senang-senang. Cuma kita itu hanya memberikan waktu sama diri kita sendiri buat istirahat dan menikmati hidup. Dan itu gak selalu membutuhkan yang namanya uang. Gitu ya, Sab. Jadi buat kamu yang ngerasa malam mingguku kok gak kayak wong-wong, it's okay, Sob. Nikmatin aja alur hidup kamu sendiri, gak usah membandingkan dengan orang lain. Semangat ya. Dan buat kamu yang belum komentar, silakan Rahil tunggu. Tentunya di 081-2302-1039.

0: Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
4: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: 103,9 FM Prima Suara Music Hits and Information. Dan sekarang udah di penghujung obrolan. Rahil, makasih banget buat kamu yang udah komen, yang udah mantengin Rahil dari tadi. Yang malam mingguan, ya lanjutin aja malam minggu kamu. Semoga kamu enjoy dengan malam minggu kamu. Cuma pesan Rahil, pokoknya kalau lagi capek, stres, udah istirahat dulu. Gak usah pegang HP, usahakan ya 10 menit, 20 menit lah gak usah pegang HP. Apakah kamu betah? Terus kamu gak usah langsung cekot-cekot ketika ada diskon. Pertanyakan dulu, emang kamu butuh atau kamu ingin? Gitu ya sob. Dan kalau emang kamu lagi punya uang dan butuh, ya silakan mau go check out Rahil, nggak membatasi itu kok. Yang penting kamu nggak ada, kamu jangan sampai ada di pola dump spending ini. Semangat buat kamu pencari uang, pencari kerja, pencari nafkah. Semangat buat kita semua. Dan untuk malam kali ini Rahil mau pamit undur diri karena habis ini udah mau jam 8-an ya ini. Dan buat kamu jangan kemana-mana karena tetap ada playlist yang membuat mood kamu itu stabil lagi. Jadi aman kok, tenang. Dan Rahil pamit undur diri dulu sebelum pamit ya. Rahil mau kasih semangat buat kamu yang lagi jomblo. Jadi kamu gak usah patah semangat karena kamu sendirian. Kamu enjoy aja sama diri kamu sendiri. Gitu aja sih pesan Rahil, karena Rahil juga jomblo. Gak apa-apa ya sob. Dan Rahil pamit undur diri dulu. Semoga kamu menikmati lagu-lagu yang Rahil susun. Bye-bye, tetap di 103,9 FM.
11: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramasuara FM.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
7: Baby
1: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Pramai Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Brahma Suara
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Anda, ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
2: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
0: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: URT 5 RW 7, Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: and information.
1: That's in the vibe.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

kertas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: قلت للاكوان هانذا
2: 103.9 FM Brahma Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
7: Panas-panas enaknya minum tijus!
8: Semua rasanya enak!
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
9: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.